0: 2 tahun sampai 2009. Pertama mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
0: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Itu benar Pak buat Jaka Budi Pak salah satunya.
7: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Pak Bapak kenapa naruh?
6: Enggak apa-apa Pak. Tanya Pak. Ngomong aja Pak.
7: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9

0: T-Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
6: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
8: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Semana pagi ini masih hadir ke ruang dengar Anda yang mendengar. Saya Ririn Rusyanti juga terus menemani ya. Dan tentu kesempatan pagi ini kita juga akan bahas secara tuntas begitu untuk Semana Menyapa yang nanti akan hadir ke ruang dengar Anda pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dengan topik dari Sekolah untuk Ketahanan Pangan. Akan hadir juga beberapa narasumber ke ruang dengar Anda mendengar bahas tuntas tentang hal tersebut. Nanti akan dipandu oleh reporter Supriyadi. Ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep, Bapak Rusli, kemudian juga Duta Sikap Jawa Timur 2026, Aflah Attahillah Akmal. Nah tentunya mendengar, berbicara soal ketahanan pangan ya, yang ini juga sudah berambah ke dunia pendidikan. Gerakan dari Sekolah untuk Ketahanan Pangan diwujudkan melalui berbagai program nyata, salah satunya dengan Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, program SIKAP ini dengan pemanfaatan lahan di mana mengubah pekarangan atau lahan kosong di lingkungan sekolah kemudian dijadikan area produktif untuk pertanian, perikanan, termasuk juga peternakan. Ini menjadi bentuk pembelajaran kontekstual sehingga mengajak siswa bisa terlibat langsung dari penanaman benih, kemudian sampai ke perawatan hingga panen nantinya. Dan ini membentuk kemandirian termasuk kewirausahaan siswa ya, sehingga jiwa wirausaha peserta didik itu dalam mengelola dan memasarkan hasil panen kebun sekolah itu juga terus dikembangkan dengan program SIKAP ini atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Nah tentunya pendengar nanti juga Anda bisa berinteraksi dengan narasumber yang hadir lewat Sumenep Menyapa untuk juga bahas tentang hal ini. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, dunia pendidikan saat ini dituntut tidak hanya menjadi tempat belajar di dalam kelas ya. Sekolah juga harus mampu menjadi ruang praktek kehidupan yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Karena kita berada di tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga kebutuhan akan penguatan karakter generasi muda. Nah tentu dari semangat inilah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendengar menghadirkan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP, sebuah gerakan pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran dengan praktik ketahanan pangan melalui pemanfaatan lingkungan sekolah. Nah, implementasi program SIKAP sejatinya telah dimulai di sejumlah sekolah di Jawa Timur ya, sejak akhir tahun 2025 sebagai bagian dari proyek percontohan. Berbagai keberhasilan yang ditunjukkan sekolah-sekolah tersebut, pendengar, kemudian menjadi landasan untuk memperluas implementasi program ke seluruh Jawa Timur. Nah, program SIKAP ini merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengubah lahan kosong maupun area yang belum termanfaatkan di lingkungan sekolah menjadi kawasan produktif. Sehingga sekolah bisa mengembangkan berbagai kegiatan di bidang pertanian, kemudian perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil pangan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi laboratorium kehidupan yang mengajarkan keterampilan, kreativitas, serta tanggung jawab kepada peserta didik. Nah, tentu mendengar konsep ini sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan melalui sektor pendidikan. Sehingga program SIKAP ini kemudian terus berkembang yang kini telah melibatkan ratusan SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Nanti kita akan bahasnya tentang dari sekolah untuk ketahanan pangan lewat Sumenep Menyapa, terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli

kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Lintas informasi Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang kembali menegaskan larangan penggunaan mobil barang, khususnya pickup atau mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang. Langkah ini diambil menyusul masih maraknya warga di Kabupaten Sampang yang memanfaatkan kendaraan bak terbuka sebagai moda transportasi rombongan seperti untuk menghadiri acara hajatan, kegiatan keagamaan, hingga kunjungan wisata. KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rashidi, menyatakan bahwa pengoperasian mobil bak terbuka untuk penumpang sangat membahayakan keselamatan jiwa. Kendaraan jenis tersebut dirancang khusus untuk mengangkut barang, bukan manusia, sehingga tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai seperti sabuk pengaman maupun pelindung benturan. Pihak Polres Sampang terus mengencangkan langkah sosialisasi dan edukasi di berbagai titik rawan serta jalur protokol. Kendati demikian, penindakan hukum secara terukur dan tegas tetap akan diberlakukan bagi pengemudi yang nekat melanggar aturan lalu lintas tersebut. Pendengar, persaingan memperebutkan tempat di skuad bola voli Kabupaten Sumenep untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mulai berlangsung. Sebanyak 80 atlet mengikuti seleksi yang digelar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep. Seleksi tersebut menjadi tahap awal untuk menemukan pemain-pemain terbaik yang akan dipercaya membawa nama Sumenep pada ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung bulan November. Dari 80 atlet yang mengikuti seleksi, sebanyak 65 peserta masih dalam penjaringan nomor bola voli indoor, sedangkan 15 atlet lainnya dipersiapkan untuk mengikuti seleksi nomor bola voli pantai. Untuk nomor indoor putra, PBVSI Sumenep nantinya akan membentuk satu tim yang diperkuat 12 pemain. Sementara untuk bola voli pantai, Sumenep menargetkan mengirim 4 tim dengan format pertandingan 2-2, terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri.
1: Lintas informasi Pro1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar.

0: melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sumedap Menyapa, kembali ke ruang dengar Anda, pendengar RRI maupun pemirsa RRI Net, bersama saya Supriyadi. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dari sekolah untuk ketahanan pangan. Hal ini mengacu terhadap program sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program sikap ini merupakan sekolah inovatif ketahanan pangan. Dan meski secara resmi ini telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Januari 2026, implementasi program sikap sejatinya telah dimulai sejak di sejumlah sekolah di Jawa Timur sejak tahun 2025 sebagai bagian dari proyek percontohan berbagai kebersihan, dan yang ditunjukkan sekolah-sekolah tersebut kemudian menjadi landasan untuk memperluas implementasi program ke seluruh Jawa Timur. Dan program sikap sendiri merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengubah lahan kosong maupun area yang belum termanfaatkan di lingkungan sekolah menjadi kawasan produktif. Dan untuk membahasnya saat ini kita sudah bersama dengan Mas Afla Ataillah Akmal, yang merupakan Duta Sikap Jawa Timur 2026. Mas Akmal ini juga merupakan siswa di SMA Negeri 3 Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Akmal.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Supriyadi.
1: Iya, kabar baik Mas Akmal.
2: Ya Bapak, sehat
1: alhamdulillah. Ya, lagi di sekolah ya?
2: Ya Bapak.
1: Lagi di jam pelajaran. Terima kasih Mas Akmal sudah meluangkan waktu untuk RRI.
2: Ya, sama-sama Bapak.
1: Duta Sikap Jawa Timur 2026. Ini bisa diceritakan untuk menuju itu dulu Mas Akmal, seperti apa prosesnya?
2: Nah, jadi prosesnya itu awal-awal Bapak dari seleksi pertama yaitu membuat video tentang gagasan apa itu ketahanan pangan, tersendiri apa yang bisa saya lakukan di sekolah maupun diterapkan di rumah Bapak. Nah, untuk seleksi selanjutnya yaitu adalah seleksi wawancara yang diwawancari oleh perwakilan dari Jawa Timur, perwakilan dari juri Jawa Timur. Lalu seleksi tersebut mengambil 3 peserta yang terbaik untuk dijalankan sebagai Duta Sikap Jawa Timur, Bapak.
1: Oke. Jadi seleksinya cukup ketat dan bersaing dengan daerah-daerah lain, Mas Akmal?
2: Ya, Bapak. Bersaing dengan daerah seluruh Jawa Timur. Oke. Sekolah Jawa Timur.
1: Ini mengenai pelaksanaan sikap di sekolah, khususnya di sekolah Mas Akmal ini. Apa yang bisa menjadi contoh bagi sekolah lain di Jawa Timur sehingga juga mengantarkan Mas Akmal sebagai Duta Sikap Jawa Timur 2026?
2: Baik Bapak, mungkin yang bisa dicontoh dari sekolah lain yaitu adalah sekolah saya menerapkan 3 program yaitu 3P Bapak. Perikanan, perkebunan, dan pertanian. Di mana perikanan tersebut yaitu adalah ternak lele. Untuk perkebunan bisa untuk menanam contohnya untuk bawang, jagung, dan lain-lainnya. Dan perkebunan yaitu adalah hidroponik.
1: Okay.
2: Mungkin yang bisa dicontohkan bagi sekolah lain yaitu adalah cara-cara tersendiri untuk menertibkan siswa. Itu kayak lele Bapak, contohnya itu adalah terjun langsung ke lapangan lele, mulai dari pembelian, mulai dari cara memanen, mungkin juga cara membersihkan lele. Lalu untuk hidroponik itu bisa turun langsung ke lapangan seperti membuat instalasi hidroponik. Selanjutnya yaitu adalah di perkebunan, yaitu kita bisa memanen dan bagaimana cara menanam yang tepat Bapak, sehingga terjun siswa terjun atau guru terjun ke dunia bisnis, Bapak.
1: Oke, jadi di SMA Negeri 3 Sumenep, selain pertanian juga ada perikanan, Mas Akmal ya?
2: Iya, Bapak, ada perikanan. Yaitu adalah ternak lele, Bapak.
1: Oke, jadi semua siswa bisa terlibat di situ?
2: Iya, Bapak, bisa terlibat mau dari penjualan atau bagaimana cara ternak lele tersebut, Bapak. Oke. Jadi siswa itu langsung turun ke lapangan, Bapak.
1: Baik. Kalau membagi waktu antara harus menjalankan program ini atau pengembangan di pertanian maupun perikanan dengan jam pelajaran seperti apa, Mas Akmal?
2: Mungkin di SMA Negeri 3 Sumenep cara membagi waktunya yaitu misal ada sebuah pesanan di ternak lele, kita bisa mengambil waktunya di jam istirahat, Bapak. Jadi selang istirahat kita gunakan waktu itu untuk memberikan pakan, mulai ada pesanan, mungkin bisa dibersihkan sejak saat istirahat, Bapak.
1: Oke, jadi untuk hasil dari pertanian maupun perikanan ini tidak hanya untuk internal sekolah, namun sudah ada yang pesan dari luar, Mas Akmal.
2: Untuk pesanannya ya, Bapak. Dari luar, Pak, Bapak.
1: Oke.
2: Mungkin besok itu sampai ada pesanan dari EBG, Bapak. Kerjasama dengan EBG.
1: Iya, jadi Lili. sudah bisa supply untuk program makan bergizi gratis, Mas Akmal ya.
2: Iya, Bapak. Alhamdulillah kemarin pesanan lele untuk MBG itu 150 kilo, Bapak.
1: Oke. Ini sudah jalan, sudah sampai ada pesanan dan bisa support juga untuk program makan bergizi gratis. Kalau dampak program ini terhadap kesadaran siswa tentang ketahanan pangan, apa ini, Mas Akmal? Yang sudah mulai dirasakan teman-temannya di sekolah?
2: Mungkin yang saya rasakan dan teman-teman sebaya saya rasakan yaitu adalah terjun di dunia bisnis dan dapat mendisiplinkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Jadi mungkin dunia bisnis itu sangat penting di usia yang saya remaja ini. Bisa kita mendapatkan uang dari hasil perkebunan maupun perikanan, Bapak. Jadi kita yang sebelumnya kerja di sekolah kita terapkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Jadi tidak merepotkan orang tua. Dan kita tidak mengganggu jam belajar kita, Bapak. Jadi kita meminimalisir waktu sedemikian mungkin, Bapak.
1: Kalau setiap sekolah, setiap daerah tentu memiliki kondisi yang berbeda, Mas Akmal. Kalau Mas Akmal melihat, apa sih yang paling relevan jika kondisi-kondisi yang berbeda ini tetap bisa menjalankan program SIKAP?
2: Mungkin bisa, Bapak, tergantung dari sekolahnya. Yaitu kita bisa mengetahui sekolah itu kayak ada di dataran tinggi atau di dataran rendah. Kita bisa memakai seperti kayak lele itu tidak dengan tergantung iklim, Bapak. Lele itu sangat kuat dengan iklim maupun panas ataupun hujan. Dan kalau perkebunan sendiri kita bisa memakai hidroponik, Bapak. Bisa memakai hidroponik tanpa sistem tanah. Kita menggunakan sistem air, Bapak.
1: Oke, jadi seminim apapun lahannya tetap bisa dimaksimalkan.
2: Bapak, bisa, Bapak. Kalau lele itu mungkin kalau tidak punya lahan luas, kita bisa membudidaya lele menggunakan galon, Bapak. Sedemikian mungkin untuk tanah itu, misal kita tidak punya ladang yang luas, kita bisa menggunakan hidroponik sebagai instalasi untuk menyuplai sayuran sedemikian mungkin, Bapak.
1: Oke, sebenarnya banyak cara jika kita kreatif dan bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, Mas Akmal ya?
2: Iya, Bapak. Tergantung dari kitanya sendiri. Bagaimana cara memanfaatkannya, Bapak?
1: Ini kan kalau di SMA Negeri 3 Sumenep, tempat Mas Akmal mengenyam pendidikan, sudah jalan, bahkan sudah bisa supply untuk program makan bergizi gratis. Tapi bagaimana di tahap awal? Apa tantangan yang paling dirasakan dan paling, sebenarnya tantangan-tantangan ini juga dirasakan sekolah-sekolah lain?
2: Mungkin yang tantangan yang saya hadapi di sekolah ini yaitu dari perkebunan, yaitu di daerah saya ini tanahnya itu tandus, Bapak. Jadi susah untuk menanam tanaman kayak timun itu susah, Bapak. Kayak terong susah. Jadi kita harus memberikan pupuk setiap hari dan menyuburkan tanahnya, Bapak. Mungkin kalau dari segi lele itu tidak ada, Bapak. Soalnya lele cuma ketergantungan dengan pakan, tidak tergantung dengan iklim cuaca, Bapak.
1: Oke, jadi tantangan-tantangan itu bisa terpecahkan asalkan melihat kondisi sekitar. Kalau ketertarikan siswa di awal seperti apa nih, Mas Akmal?
2: Ketertarikan siswa itu mulai dari contohnya yaitu terjun ke dunia bisnis, Bapak. Siswa itu tertarik ketika mendapatkan uang, Bapak, di masa yang remaja dan tidak merepotkan orang tua, Bapak. Awal-awalnya itu sendiri. Saya mengajak teman saya yang sebelumnya juga senang dengan atau suka dengan kebunan atau perikanan, Bapak. Jadi saya mengajaknya untuk melakukan aksi di luar sekolah untuk mengajak terjun langsung ke lapangan. Bagaimana sih cara menerapkan ketahanan pangan ini dengan cara hidroponik atau beternak lele dan semacamnya, Bapak. Jadi saya dan teman-teman sebaya saya mengajak para teman-teman yang lain untuk terjun ke dunia bisnis juga, Bapak, untuk mencari atau mendapatkan uang sedemikian mungkin dan tidak merepotkan orang tua, dan yang terpenting yaitu adalah tidak terganggunya jam pelajaran, Bapak.
1: Baik. Jika semua praktek awalnya di sekolah nanti bisa dikembangkan di luar sekolah, bisa diterapkan di rumah, membuat kelompok sendiri untuk bagaimana mengembangkan pertanian dan perikanan ini, Mas Akmal.
2: Iya, Bapak.
1: Kalau melihat perjalanannya, Mas Akmal sebagai Duta Sikap Jawa Timur 2026, inovasi apa yang seharusnya atau saat ini diperlukan di program Sikap?
2: Inovasi yang diperlukan dalam program Sikap yaitu adalah dari support dari guru-guru, Bapak. Jadi dalam sekolah itu harus memiliki inovasi. Jadi kita harus memiliki kerjasama yang penting, baik guru maupun siswa, Bapak. Okay. Jadi siswa itu harus istilahnya bekerja sama dengan guru. Kita harus bekerja sama untuk meraih atau keuntungan atau mencari nama di sekolah tersebut, Bapak.
1: Baik.
2: Inovasi lain mungkin kita bisa mengajak atau mengajak teman saya atau mengajak teman yang dari sekolah lain untuk mengembangkan sikap ketahanan. Mungkin ketahanan sedang krisis, jadi kita bisa memanfaatkan dengan seminimalis mungkin. Contohnya kayak misal di sekolah tidak memiliki ladang yang luas, kita bisa memakai instalasi hidroponik. Mungkin kita di sekolah lain juga tidak bisa membudidaya lele, kita bisa membudidaya lele dengan galon. Tergantung dari kitanya sendiri, Bapak.
1: Baik. Sebagai Duta Sikap, Mas Akmal, kontribusi apa yang ingin diberikan untuk memperkuat ketahanan pangan?
2: Kontribusi saya itu untuk memperkuat ketahanan pangan tersendiri yaitu adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk terjun langsung ke lapangan, Bapak. Jadi saya mengajak baik ibu kepala sekolah, baik guru-guru lain, serta teman-teman saya untuk langsung terjun ke lapangan, Bapak. Jadi kita harus bagaimana sih cara membudidaya lele tersebut, bagaimana cara untuk menghidupkan hidroponik, bagaimana cara untuk menanam tanaman secara tepat yang hingga akhirnya dari semua hasil ketahanan pangan tersebut kita bisa jual atau kita bisa seperti mengkolab dengan EBG, Bapak.
1: Baik. Oke, dan ini semoga kedepannya terus berkembang, terus memberikan banyak manfaat dan hal-hal positif untuk siswa dan sekolah, Mas Akmal. Terima kasih, Mas Akmal. Selamat beraktivitas, selamat kembali ke pelajaran karena ini jam pelajaran. Juga salam untuk guru-guru SMA Negeri 3 Sumenep, keren-keren gurunya, bisa mendidik siswa lebih kreatif, lebih berkembang di luar jam akademik. Itu ada ibu guru?
2: Iya, Bapak. Ini kepala sekolah SMA Negeri 3 Sumenep dan saya juga mendapatkan support dari ibu kepala sekolah ini, Bapak, yang sangat mensupport saya.
1: Baik. Dari ibu kepala sekolah, dengan apa yang telah dicapai, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan pertanian perikanan yang sudah bisa menopang atau bisa support di program makan bergizi gratis, termasuk juga dari SMA 3 Sumenep mengeluarkan duta. Kalau dari pihak sekolah, apa yang disampaikan pesan-pesannya, Bu?
3: Pesan-pesan dari kami, jangan pantang menyerah. Karena sikap sekolah inovatif ketahanan pangan ini merupakan cerminan dari kami pelokoning. Pelokoning artinya pantang menyerah, suka bekerja keras, dan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi kami tanamkan seperti itu terus kepada guru-guru dan murid-murid kami semuanya. Dan alhamdulillah ini semuanya juga dapat dukungan dari Bapak Kacab Din Sumenep, dari Dinas Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan juga dari para wali murid. Seperti itu.
1: Oke, semua support, Bu, ya?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Semua support. Tips apa ini, Bu, yang bisa diberikan ke sekolah lain agar siswa-siswanya juga sekreatif siswa SMA 3 Sumenep.
3: Tipsnya yaitu kita harus berani, yeah, berani berbuat yang berbeda dari yang lain. Mm-mm. Jadi kita harus punya pemikiran grow mindset, artinya kita punya pola pikir bertumbuh, mm-mm, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak hanya sebuah pikiran tapi juga tindakan yang akan menginspirasi sekolah-sekolah lain. Dengan apa? Dengan langkah-langkah nyata dan konkret yang menghasilkan prestasi-prestasi dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.
1: Iya, semoga kedepannya terus berkembang, terus memberikan, amin, hal-hal yang, amin, baik, karena ketahanan pangan saat ini menjadi isu nasional, dan ini juga dibuktikan di tingkat sekolah, salah satunya SMA Negeri 3 Sumenep, Ibu ya.
3: Dan ya, kami ada empat bidang pertanian,
1: oke,
3: perikanan,
1: silakan,
3: mm-hmm, peternakan ayam kampung dan perkebunan, terdiri dari pisang, pepaya, bahkan kami ini sekarang meluaskan lahan kami, di belakang sekolah kami menanam 100 bibit pepaya California. Jadi tidak hanya kami halaman depan, uh-huh, saja yang samping, kami juga belakang yang kosong-kosong kami tanam juga berbagai macam perkebunan di situ, Bapak.
1: Oke, sudah mulai dikembangkan, support dari sekolah luar, yeah, biasa. Saya jujur merinding ini, Bu, ada support seluar biasa ini untuk siswa pengembangan, ada bahkan 5 terobosan di bidang ketahanan pangan yang sudah mulai dijalankan dan diperluas. Ke depan target apa yang harus dicapai nih, Bu?
3: Targetnya kami ingin menjadi sekolah mandiri, Bapak.
1: Oke.
3: Okay. Artinya kami tidak tergantung pada dana pemerintah. Mm-hmm. Jadi hasil-hasil dari perkebunan kami, hasil tani kami, akan kami manfaatkan juga untuk kemaslahatan, tidak kepada murid saja tetapi kepada sekolah. Mungkin akan menyumbang hal-hal baru, mm-hmm, kepada sekolah terkait fasilitas dan lain sebagainya. Bahkan kami juga punya cita-cita, Bapak. Mm-hmm. Kami ingin menjadikan sekolah kami ini menjadi wisata edukasi, di mana di sini ada dari berbagai sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, mm-hmm, maupun SMK, datang ke sekolah kami untuk belajar sebagai, mm-hmm, sekolah kami sebagai laboratorium alam, mm-hmm, laboratorium hidup, di mana mereka akan melihat sendiri bagaimana kami melakukan hal-hal yang berbau ketahanan pangan. Begitu, Bapak.
1: Baik. Dan semoga ini semuanya terwujud dan juga memberikan contoh dan menjadi salah satu pilot project, tidak hanya di Sumenep, namun juga di Jawa Timur, Ibu.
3: Amin, amin.
1: Iya, terima kasih, Ibu. Maaf, ini kalau salah koreksi, Ibu Hari Utami Dewi, benar, Ibu, ya?
3: Betul, betul, betul.
1: Iya, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sumenep. Dan juga terima kasih juga untuk Mas Akmal, sudah berbagi informasi dan pengalaman di Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Ibu dan Mas Akmal. Selamat beraktivitas, Bapak. Salam untuk yang lain, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mendengar baru saja ternyata kita tidak hanya berbincang dengan Mas Akmal yang merupakan Duta Sikap Jawa Timur 2026, namun ada juga Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Sumenep, ada Ibu Hari Utami Dewi, di mana ini niat atau langkah yang dilakukan siswa mendapatkan support yang sangat luar biasa dari sekolah maupun guru termasuk juga kepala sekolah, sehingga ini menjadi kolaborasi yang sangat baik. Dan tadi juga disampaikan tidak hanya pada sektor pertanian tapi juga ada perkebunan dan juga perikanan yang terus dikembangkan. Menariknya ini sudah bisa supply pada program makan bergizi gratis, semoga ini juga meluas. Sekolah-sekolah lain juga lebih maksimal lagi, saling berlomba memberikan yang terbaik pada program ketahanan pangan. Ini dari sisi sekolah, kita juga akan bahas dari sisi dari pihak Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Sumenep, bagaimana setiap sekolah mengembangkan, bagaimana pengawasan, dan bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sumenep menyapa.
1: Masih bersama saya Supradi di Dialog Interaktif Sumenep menyapa dengan topik dari sekolah untuk ketahanan pangan. Jika kita tadi berbincang dengan Duta Sikap Jawa Timur 2026, Afla Ataila Akmal, yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Sumenep, termasuk juga tadi bergabung bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sumenep, Ibu Hari Utami Dewi, yang bagaimana program sikap ini dijalankan dan ada beberapa kegiatan yang terus dikembangkan, tidak hanya di pertanian, tapi sudah merambah ke perkebunan dan juga perikanan. Kita juga ingin tahu bagaimana program sikap ini secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep. Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep, ada Bapak Rusli yang bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusli. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya.
2: Mas Supriyadi ya.
1: Iya, betul Pak Rusli. Kabar baik.
2: Mohon maaf.
1: Gimana?
2: Mohon maaf, ini kamera saya enggak muncul.
1: Oke, enggak apa-apa.
2: Baru muncul nih.
1: Iya, di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk RRI. Terima kasih Pak Rusli.
2: Sami-sami, Mas.
1: Tadi kita berbincang dengan Mas Akmal dan juga Ibu Dewi dari SMA Negeri 3 Sumenep mengenai program sikap. Ini yang dijalankan, program yang telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diresmikan oleh Ibu Gubernur. Kalau di Kabupaten Sumenep, Pak Rusli, bagaimana program sikap ini di setiap sekolah, perkembangannya sejauh ini?
2: Ya, saya lihat perkembangannya cukup positif ya. Mm-mm. Karena ketika kami pertama kali tahun 2025, kalau tidak salah, itu kan ada sekolah khusus yang di SMA Negeri 3 Sumenep kemarin itu kan memang pertama kali munculnya sebagai sekolah ketahanan pangan gitu.
1: Iya.
2: Nah, kemudian tahun 2026 ini berkembang terus gitu ya. Pada waktu itu saya melaporkan pertama kali ke Pak Kadis itu hanya 35 sekolah gitu ya. Yang kemudian itu juga di launching di waktu itu di Sampang, kalau nggak salah, bersama gubernur juga gitu loh. Dan dilaporkan ke gubernur. Nah, dalam perkembangan berikutnya ternyata setelah saya coba keliling ke sekolah-sekolah dan saya buatkan Google Form-nya gitu untuk diisi, ternyata melonjak lumayan jauh gitu, dari 35 menjadi 52 sekolah yang sudah mengembangkan sikap dengan berbagai jenis dan berbagai tipe ya. Jadi ada yang memang ditanam langsung di lahan gitu ya, lahan pertaniannya. Kemudian ada juga yang menggunakan polybag gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan bentuk hidroponik gitu.
1: Okay.
2: Karena semuanya tergantung lahan yang mereka punya. Kalau SMA Negeri 3 Sumenep ini lumayan ya, lumayan 1000 meter kalau tidak salah itu lahan yang dimiliki. Dan kami juga menemukan di swasta itu yang SMA Darul Ulum Samidung itu juga hampir 1000 meter persegi lahan yang digunakan untuk kegiatan sikap. Jadi perkembangan cukup positif ini Mas Supriyadi ya. Dan ini akan terus kami kembangkan, kan, motivasi sekolah-sekolah yang belum punya untuk segera paling tidak menyiapkan gitu ya, menyiapkan lahan. Karena lahan itu tidak harus semuanya di lahan yang luas gitu.
1: Betul.
2: Jadi sekolah-sekolah yang memang lahannya sempit bisa digunakan model-model hidroponik ya, bentuk hidroponik atau model yang lain atau bentuk polybag gitu ya. Itu yang kami kembangkan selama ini. Dan alhamdulillah saya katakan membanggakan gitu untuk program sikap sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep.
1: Baik. Dan ini juga terus berkembang, Pak Rusli, tidak hanya di darat, namun juga di kepulauan terus menunjukkan hasil positif.
2: Di kepulauan juga. Jadi saya yang lalu sempat ke Pulau Masalembu, di SMA Negeri 1 Masalembu, saya sempat panen di sana, panen sikap. Ada terong, ada cabai, ada macam-macam. Nah, kemudian saya juga ke Arjasa, di SMK Arjasa 1 sana, kemudian juga di SMA Negeri 1 Arjasa, sama-sama punya gitu ya. Untuk yang negeri, yang swasta masih belum kelihatan yang untuk kepulauan gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jika sejauh ini mungkin beranggapannya sikap ini bagaimana setiap sekolah berkompetisi yang terbaik untuk memberikan hasil panen, sebenarnya nilai-nilai yang paling utama bagaimana kemandirian siswa kan Pak?
2: Betul, betul. Mm-hmm. Karena ini sebenarnya merupakan bagian dari pembelajaran kokurikuler ya.
1: Yeah.
2: Jadi bukan sekedar nanam gitu, enggak. Mm-hmm. Ini bagian dari pembelajaran kokurikuler. Di dalamnya ada mata pelajaran IPA, biologi gitu ya, kemudian ada juga ekonomi ya untuk bidang pemasarannya. Jadi sebenarnya komplit gitu dalam kegiatan dalam program sikap ini untuk melatih kemandirian siswa baik dalam bercocok tanam gitu ya, kemudian dalam memelihara mungkin di dalam bidang peternakannya gitu ya, memelihara hewan karena ada kambing ya. Di SMA Negeri 1 Kalianget itu ada kambing, ada dua kambing laki perempuan itu. Kemudian di SMA di SMK Darul Quran itu rata-rata semuanya ayam gitu ya. Kemudian di SMA Negeri 3 sendiri itu sudah lengkap itu. Ini kan jenis programnya itu kan ada 4 macam ya. Ada bidang pertanian, ada bidang perikanan, ada bidang peternakan, dan ada bidang perkebunan. Nah, SMA Negeri 3 ini lengkap ya. Semuanya lengkap. Sudah ada termasuk perkebunannya kemarin sepertinya dapat bantuan bibit dari OISKA ya, yang 100 pohon ya. 100 bibit pepaya California. Jadi lengkap semuanya. Nah, ini sebenarnya dilaksanakan, kalau bibit mungkin disiapkan oleh sekolah, tapi juga ada bibit yang memang disiapkan oleh siswa. Jadi siswa sendiri yang mencari bibit itu, kemudian menanamnya, kemudian merawatnya, sampai dengan pemasarannya. Nah, kalau yang akmal itu kan lengkap juga, itu tidak hanya sekedar di sekolah dia buat sikap, di rumah juga dia buat sikap. Kemudian pemasarannya juga dia lakukan sendiri, termasuk yang di sekolah bersama teman-temannya gitu ya. Sebagai bentuk kewirausahaan dan bagian dari pengembangan ekonomi yang ada di mata pelajaran ekonomi gitu. Sehingga mereka menjualnya juga ke pasar-pasar tradisional gitu. Baik. Ada yang di-online-kan juga gitu kan ya. Dan sekarang sudah kerjasama dengan dapur MBG gitu kan. Jadi saya pikir positif gitu untuk pengembangan ketahanan pangan ke depan itu ya.
1: Oke, jadi jika selama ini di sekolah hanya fokus ke teori, setelah ada sikap langsung ke prakteknya baru sih ya.
2: Iya, karena memang kurikulumnya sekarang kan kesana mas.
1: Iya.
2: Beda dengan kurikulum yang dulu ya. Di zaman saya kuliah itu kan semuanya bentuk hafalan.
1: Saat ini langsung turun ke lapangan.
2: Hafal. Iya, kalau nggak hafal diketoki dengan
1: dengan penggaris kayu
2: apa gitu. Iya, zaman saya dulu sekolah kan gitu, harus dihafalkan gitu. Kalau enggak hafal ya berdiri gitu macam-macam. Kalau sekarang enggak gitu. Jadi kurikulum itu tuntutannya sekarang bagaimana anak juga melakukan mengimplementasikan teori-teori yang mereka miliki di kelas itu ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Nah, kebetulan ini program ketahanan pangan kan memang program ketahanan program pemerintah ya, baik dari pusat maupun dari provinsi Jawa Timur, kita dukung untuk dikembangkan di sekolah-sekolah. Dan ini match gitu ya dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, terutama di pembelajaran biologi kalau di SMA atau IPA gitu ya, kemudian juga pembelajaran ekonomi. Nah, mungkin juga pembelajaran yang lain-lainnya kan. Matematika juga termasuk dalamnya. Karena kegiatan menghitungnya itu juga dari pembelajaran matematika gitu ya. Ini butuh berapa bibit, ini berapa persen, hasilnya juga berapa persen. Itu kan butuh hitung-hitungan. Sehingga termasuk kadarnya mungkin ya, kalau ini perlu ditanam pagi hari atau enggak gitu loh. Nah, ini butuh mungkin campur tangan guru ekonomi, guru kimia, mungkin juga guru biologi gitu ya. Karena ada pohon itu yang tidak bisa ditanam pagi-pagi misalnya.
1: Betul.
2: Harus nanti agak siang, agak sore gitu kan. Ya, ada yang misalnya sayur-sayuran. Nah, kalau ini pasnya ditanam nanti pada saat jam-jam sekian misalnya. Nah, ini bagus sekali. Dan itu yang saya lihat seperti kemarin di SMK Negeri 1 Sumenep itu sikapnya juga dibantu oleh Dharma Wanita, itu bagus sekali gitu ya.
1: Kolaborasinya
2: jadi
1: kuat,
2: di samping Pak, anak-anak juga kolaborasinya cukup kuat itu, di samping anak-anak yang merawat, memasarkan, kemudian dibantu juga, difasilitasi juga oleh ibu-ibu Dharma Wanita untuk pemasarannya itu. Okay. Nah ini bagus sekali gitu ya.
1: Iya. Depannya. Jadi semuanya berkolaborasi bagaimana memberikan pendidikan karakter sejak dini kepada siswa. Pak Rusli, tentu ini tidak instan. Untuk tahap awal, apa yang tantangan dihadapi ini, Pak?
2: Ya, tentu kalau bicara tantangan mungkin banyak ya. Karena kadang mungkin ketika nanti anak-anak itu sudah ganti ke yang baru gitu ya, butuh melatih mereka gitu kan. Ini bagian dari tantangan. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat itu bisa lepas nanti, terutama guru-guru pembimbingnya gitu ya. Karena kadang kan kebosanan itu muncul dalam setiap kegiatan. Makanya ini butuh komitmen semuanya agar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti itu gitu loh. Okay. Jadi komitmen yang pasti harus kuat gitu di masing-masing sekolah, terutama kepala sekolah, pembimbing dan sebagainya.
1: Oke, mungkin
2: itu yang harus kita lakukan, Mas.
1: Gitu. Ya, oke. Betul. Jika di awal memang memang kalau program baru di awal masih pada bingung nih, Pak. Setelah jalan sudah ditemukan ritmenya, saat ini sudah bisa berkembang sendiri.
2: Karena memang ada yang dari awal sebelum program sikap ini diluncurkan, memang ada sekolah yang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Okay. Jadi seperti yang di SMA Tamidung ini, SMA Darul Ulum Tamidung Batang-Batang itu sebenarnya sebelum ada program sikap mereka sudah terbiasa menanam cabai gitu, kemudian terong gitu ya di belakang sekolah itu. Nah kemudian setelah program sikap itu kemudian disesuaikan gitu ya, disesuaikan termasuk kemudian diberi tanggung jawab masing-masing kelompok siswa. Jadi petak ini untuk kelas sekian, petak ini untuk kelas sekian. Termasuk ketika mau nyiram gitu ya. Kemudian kalau ada rumput-rumput liar itu yang membersihkan itu anak-anak semua gitu. Ada jadwal piketnya.
1: Sudah lebih terprogram, Pak ya.
2: Iya betul. Saya kemarin ke sana sudah sangat tertata gitu ya, dibandingkan dengan sebelum ada program sikap itu. Dan saya tanya harga-harganya ini dijual berapa, Pak, kalau ke ini ada, Pak, karena kebetulan masih belum kerjasama dengan MBG, jadi kebetulan di Batang-Batang itu ada pengepul cabai katanya. Sekarang harga 24.000 per kilo. Nah, lumayan gitu kan untuk membiayai sekolah.
1: Iya, jadi kemandirian-kemandirian ini yang terus perlu dibentuk, Pak ya.
2: Siswa dan saya lihat anak-anak sendiri kok yang jadi siswa yang
1: mengelola
2: apa ya, aliran air. Ya, jadi air yang dari apa itu, dari sumur itu, bukan sumur ya, apa, dari hasil bor itu ya, bornya itu kan dialirkan. Nah itu yang membuat pipa-pipa alirannya itu juga ternyata siswa gitu. Yang saya lihat itu ya, dibantu, dibimbing oleh gurunya. Jadi saya kemarin ini kok ada pipa ke atas ini kan, seharusnya kan terus ke apa, ke samping gitu, ke sebelah gitu, lurus gitu. Ini kok ke atas, ternyata nanti yang jawab itu kan, Pak, kalau nanti misalnya air itu di sana tertutup, ini kan tidak langsung muncrat ke sini gitu loh. Jadi ini ke atas dulu, jadi ke pipa yang ke arah atas ini gitu kan.
1: Oke, sampai sedetail
2: itu. Saya baru tahu juga ini. Iya. Jadi pinter sekali anak itu ya. Jadi secara teoritis mungkin tidak ada gitu ya.
1: Tapi
2: ini dari pengalaman anak-anak sendiri gitu ya.
1: Setelah praktek di lapangan ada menemukan hal-hal baru.
2: Jadi itulah pentingnya sekarang saya pikir sekolah-sekolah tidak hanya sebatas mengajarkan teori gitu ya. Jadi saya mendorong pada sekolah-sekolah bagaimana membekali anak-anak itu juga punya keterampilan. Karena anak-anak kita ini sekarang kita harus mengakui bahwa IPM kita memang sangat rendah gitu ya. Salah satunya karena memang saya lihat ketika ke sekolah-sekolah itu anak-anak lebih tertarik setelah lulus langsung ke ruang kerja. Jadi yang mereka bidik itu rata-rata warung Madura.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Okay. Yang rata-rata itu. Nah, itu yang sekolah-sekolah swasta, termasuk juga di negeri juga ada gitu. Nah, ini saya pikir tidak cukup hanya sebatas mereka belajar di sekolah dengan teori-teori yang ada gitu, tapi juga harus diberi keterampilan-keterampilan khusus bagaimana mereka ketika nanti bekerja di luar sekolah, terutama ke warung Madura gitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian bagaimana menciptakan pekerjaan sendiri bagi mereka gitu ya ke depan. Tidak sekedar menunggu pekerjaan serapan pekerjaan dari perusahaan macam-macam, tetapi bagaimana mereka menciptakan pekerjaan sendiri.
1: Okay.
2: Sehingga itulah pentingnya sekarang mengembangkan double track itu yang sekarang dimiliki beberapa sekolah. Jadi double track itu saya pikir tidak sekedar menunggu program pemerintah, tapi juga bisa dilaksanakan secara mandiri.
1: Okay.
2: Saya mengapresiasi pada SMA Muhammadiyah ini, mereka bisa membuat double track mandiri gitu loh. Nah,
1: baik.
2: Ini bagus sekali gitu, tidak menunggu program dari pemerintah.
1: Baik.
2: Nah, ini pentingnya karena dengan double track itu anak-anak dibekali gitu ya, dibekali keterampilan untuk menjadi siswa yang profesional nanti ketika bekerja. Jadi tidak bekerja serabutan gitu.
1: Baik. Jadi sudah tertata ya.
2: Saya inginkan sebenarnya. Betul.
1: Baik. Terima kasih Pak Rusli sudah bersama kami di Sumeneb Menyapa. Semoga program-program yang dijalankan tidak hanya sikap namun juga program lain banyak memberikan manfaat, nilai-nilai positif bagi siswa, sekolah, dan daerah serta juga berkontribusi untuk tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Rusli. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian perbincangan kami dengan Bapak Rusli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb, mengenai dari sekolah untuk ketahanan pangan. Hal ini juga berkaitan dengan program-program lain yang dikembangkan di sekolah dan yang banyak ataupun masih dalam proses ini terus dikembangkan, yaitu program SIKAP yang juga memberikan banyak kontribusi kemandirian kepada siswa di Kabupaten Sumeneb. Dan apresiasi juga kepada sekolah-sekolah yang terus memberikan nilai-nilai positif, terus berkembang secara mandiri. Semoga ini terus memberikan hal yang baik untuk siswa, untuk daerah, dan juga untuk Indonesia. Dengan demikian pendengar, berakhir juga dialog interaktif Sumeneb Menyapa pada hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pengusaha Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Ia menyatakan narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan, pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru.
0: Hindari hoax melalui cek fakta.

0: se-Jatim yang hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil Nus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda Ahmad. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Ya. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Itu kita bisa melakukan program izin paspor atau pasporia yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Endar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi. Yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati. Seperti itu.
1: Ya, nanti kerja masyarakat bagaimana, Bang, dengan program itu?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang dianggap sepuh ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUD. Seperti itu.
1: Dan layanan jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke rumah?
2: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya ke tidak lagi?
2: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu tidak didetek?
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui. Tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan. Contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFT Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien.
1: Betul, seperti itu, Mas Emil. Tadi saya langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya, William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Baik, Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Deltra sepanjang paruh pertama. Deltra tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang anyar Mauro Zylstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo? Rekan Ermina?
1: Ya, baik
0: Silakan.
1: pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah Tambak Sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Oktavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polres Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolres Malang Kota Kombespol Danang Setia mengatakan operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57.000 lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polres Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya, pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Dino Groho yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silahkan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rohman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda, serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rohman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan, generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya Yusron, silakan laporan Anda. Ya.
1: Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujio mengatakan persoalan yang disampaikan operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break-even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya. Bersama dengan reporter Aris Deka, realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satker Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut pendengar setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik berdasarkan jenis belanja. Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Jatim hari ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kemuning atau Muraya Paniculata dapat ditemukan pada ketinggian kurang lebih 400 meter DPL. Tanaman yang biasa tumbuh liar di semak belukar di tepi hutan ini ditanam sebagai tanaman hias pekarangan atau tanaman pagar. Morfologi tanaman yang berbau harum yang biasa ditanam di pekarangan rumah merupakan jenis yang berdaun kecil dan lebat. Semak atau pohon kecil, bercabang banyak, dengan tinggi 3 hingga 8 cm. Batangnya keras, beralur, dan tidak berduri. Kemuning mengandung kadinin, metil antranilat, bisabolin, B-karyopilen, geraniol, karena 3, eugenol, citronelol, metil salisilat, panikulatin, tanin, komurain pada daun, dan skopoletin pada bunga. Karena kandungannya tersebut, kemuning berhasiat sebagai pemati rasa atau anestesia, penenang, sedatif, anti radang, anti rematik, anti tiroid, penghilang bengkak, pelancar peredaran darah, dan penghalus kulit. Tanaman yang biasa disebut palopo dalam bahasa Bugis ini memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti radang buah zakar atau orkitis, radang saluran nafas atau bronkitis, infeksi saluran kencing, kencing nanah, keputihan, sakit gigi, haid tidak teratur, lemak tubuh berlebihan, pelangsing tubuh, nyeri pada tukak atau ulkus, kulit kasar, memar akibat benturan, rematik, keselio, digigit serangga dan ular berbisa, eksima, bisul, koreng, dan epidemik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenap siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Polresta Sumenep melakukan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek Jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, para pejabat baru termasuk pejabat utama dan Kapolsek Jajaran diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi serta kebutuhan masyarakat. Pendengar, progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tago Anovantrian melaporkan.
2: Perannya Jordi, peran dulunya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
3: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
4: Ya, suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Seperti kita malu mereka berikan mereka di papan atas juga. Di babak 2 setelah kita ganti beberapa pemain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah di
3: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
2: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran dulunya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
3: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta, sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
5: Satu.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Selamat siang, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali siang hari ini saya Haris, tepatnya di lembar yang ke-27, Kamis di bulan Agustus 2026, dan berupa lego lah kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita kembali lagi di Kita Indonesia. Kita Indonesia berbeda untuk bersatu, bersama untuk maju. Dari studio kami mengucapkan selamat siang, selamat mengikuti.

0: 101.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami ya, di kita, di program kita Indonesia. Nah, pendengar, Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari keberagaman ya, beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, hingga keyakinan hidup berdampingan dalam satu negara yang bernama Indonesia. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi kekuatan yang membuat Indonesia memiliki identitas yang begitu kaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk menerima perbedaan tanpa kehilangan persatuan. Kita boleh memiliki latar belakang, pilihan, dan cara pandang yang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan Indonesia dan membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi, menjaga persatuan menjadi tantangan tersendiri. Media sosial dapat menjadi ruang untuk menyatukan masyarakat, tetapi juga dapat memunculkan perdebatan, ujaran kebencian, dan informasi yang memecah belah. Karena itu, masyarakat perlu semakin bijak dalam menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi. Menjadi Indonesia berarti mampu menghargai orang lain meskipun tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Perbedaan dapat seharusnya diselesaikan melalui dialog dan sikap saling menghormati, bukan dengan permusuhan. Dengan demikian, keberagaman dapat menjadi ruang untuk belajar dan memperkuat rasa persaudaraan.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Berangkat, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama kita, Indonesia. Nah, pendengar, semangat persatuan ini juga dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu, menghormati tetangga, menjaga lingkungan, mendukung produk lokal, serta bergotong royong menyelesaikan persoalan masyarakat. Ini juga merupakan bentuk nyata kecintaan kepada Indonesia. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kontribusi setiap warga negara. Pelajar dapat berprestasi, pekerja dapat memberikan pelayanan terbaik, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, dan masyarakat dapat menjaga kerukunan di lingkungannya. Setiap kontribusi sekecil apapun memiliki arti bagi kemajuan Indonesia. Nah, pendengar, karena itu berbeda untuk bersatu bersama untuk maju, bukan sekedar slogan. Ini adalah ajakan untuk menjadikan keberagaman sebagai energi positif dalam membangun bangsa. Ketika perbedaan mampu kita kelola dengan saling menghargai, Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat, tangguh, dan maju. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kita memiliki rumah yang sama. Rumah itu adalah Indonesia. Mari menjaga persatuan, perkuat gotong royong, menghargai keberagaman, dan melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju. Terima kasih untuk Anda. Semoga saja tema kita kali ini berbeda untuk bersatu bersama untuk maju menjadi suatu yang melekat dalam diri kita, agar Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat, tangguh, dan maju. Selamat siang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dan terima kasih, dan kali ini ada masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Plus 3 RRI di Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, seputar Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
1: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
2: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
0: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession.
1: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
0: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, ya target selanjutnya kita bisa juara atau lolos ya kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya 4 yang saya udah diketat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan sekali nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kap minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi Super League. Ya kan, 34 plus lagi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli pada Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah ke kanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan keduanya gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat pendengar, terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RAI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, kami akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumerep dan sekitar yang jatuh pada pukul 11:28.
1: Allahu Akbar.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap mempunyai amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, mm-hmm. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas, dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenap siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Madura hari ini.

0: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda siang hari ini? Dan senang sekali siang hari ini saya Ari seperti biasa kembali hadir di program Madura hari ini, jejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Tepatnya di lembar yang ke-27 Kamis di bulan Agustus 2026. Saya Aris dari RRI Sumeneb akan menyampaikan informasi dari Sumeneb dan juga Pamekasan. Untuk Pamekasan dan Bangkalan, nanti rekan kami yang akan menghadirkan informasi untuk Anda. Ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan, diantaranya program ketahanan pangan di sekolah Sumeneb. Ini terus dikembangkan. Selain itu juga di Pamekasan, petani wadul warga. Mas kami, petani wadul harga tembakau. Dan masih ada beberapa informasi lagi. Sebelum kami hadirkan, kami sapa dulu. Ada rekan saya di Sampang yang akan menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Kami sapa dulu. Selamat siang, Isna Haik.
1: Bang Waris.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat ya siang hari ini ya?
1: Ya, sehat sekali Bang.
0: Sehat sekali. Cuaca gimana saat sekarang? Panas? Atau mendung?
1: Kalau untuk Sampang sendiri Bang, saat ini lagi panasnya terik banget Bang siang hari Bang.
0: Terik banget. Kalau gitu sama ya, di Sumeneb juga seperti itu. Baik, sebelum kami hadirkan informasi awal, ada informasi apa saja untuk Sampang dan Bangkalan? Silakan, Isa.
1: Oke, terima kasih buat Bang Waris dan pendengar nantinya yang hadir di Madura hari ini dari Sampang dan Bangkalan. Untuk dari Sampang, 71.107 KPM dan PKH Sampang diklarifikasi ya terkait dugaan judi online. Dan masih dari Sampang, kolaborasi diperkuat untuk jaga Kantipmas Sampang. Dan kalau bergeser ke Bangkalan nantinya, operasi Tumpas Semeru, Polres Bangkalan ungkap 20 kasus narkoba. Dan itu saja Bang Waris yang hadir nanti di Madura hari ini. Dan mungkin informasi pertama dan sekaligus di acara Madura hari ini, silakan Bang Waris.
0: Baik, terima kasih Isa. Pendengar, langsung saja kita awali informasi awal dari RRI Sumeneb. Pendengar, sebagai bagian dari pengembangan program Sekolah Inovasi

Aktif ketahanan pangan atau sikap. Mas kami ketahanan pangan, sikap. Sejumlah sekolah tingkat SMA, SMK sederajat di Kabupaten Sumenep saat ini terus mengembangkan program ketahanan pangan dengan menyesuaikan potensi dan kondisi lahan masing-masing sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep, Rusli mengatakan, program tersebut tidak hanya mencakup pertanian tetapi juga peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sejumlah sekolah mulai menambah tanaman produktif, termasuk rencana penanaman sekitar 40 hingga 50 bibit pepaya California. Pengembangan juga dilakukan melalui teknologi hidroponik. Rusli menyebutkan saat ini SMA Negeri 1 Sumenep sudah menyiapkan lahan baru di sisi selatan sekolah, sedangkan SMA Negeri 2 Sumenep memanfaatkan lahan terbatas di bagian atas bangunan. Semua sekolah juga bersinergi dan dengan penyuluh pertanian dan kehutanan. Rusli menambahkan saat ini SMA Darul Ulum Tamidung juga telah mendapat pendampingan dalam pengembangan program tersebut. Hasil produksi dari program tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan.

0: memberikan solusi. Sebab petani sudah mengeluarkan biaya besar untuk produksi. Mulai dari pengolahan lahan, pupuk, obat-obatan hingga tenaga kerja. Ali Maskur mengingatkan, persoalan harga tidak boleh terus berulang setiap musim panen. Tata niaga tembakau harus memberikan kepastian dan perlindungan sehingga seluruh risiko tidak dibebankan kepada petani. Terlebih biaya pokok produksi tembakau tahun ini mengalami kenaikan. Untuk tembakau sawah ditetapkan Rp52.415 per kilogram, Tegal Rp56.722 per kilogram, dan tembakau gunung atau perbukitan mencapai Rp66.547 per kilogram. Setkap Pemekasan Taufikur Rahman menyatakan, Pemkab memperketat pengawasan tata niaga tembakau. Pengawasan tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki harga. Pendengar, itu tadi informasi dari Sumenep mengawali kebersamaan kita, dan masih ada beberapa informasi lagi, tapi sebelumnya kita ke rekan saya di Sampang untuk menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan, Isnan.
1: Baik, pendengar masih di Madura hari ini, dan terima kasih buat rekan saya di Pro 1 Sumenep, ada Bang Waris yang sudah menghadirkan informasi pertama. Dan pendengar, kita adakan sebuah informasi pertama ke ruang dengar Anda, ini mana dari Kabupaten Sampang. Polres Sampang edukasi warga cegah curanmor dan kebakaran. Yang dimana, pendengar, personel Polsek Karangpenang, Polres Sampang terus mengintensifkan kegiatan sambang warga dan patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas, anggota Polsek Karangpenang yang dipimpin Aibda Kokoh A bersama Britu Zahid, gelar dialog langsung dengan warga di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas menyampaikan sejumlah imbauan penting terkait keamanan lingkungan. Salah satu fokus utamanya adalah pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Warga diminta untuk selalu waspada dan memasang kunci ganda saat memarkir kendaraan. Selain itu, masyarakat juga diajak aktif menjaga ketertiban desa serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan bersama. Kapolres Sampang AKBP Anang Herdianto melalui Kapolsek Karangpenang itu Iwan Suhadi menjelaskan bahwa patroli Harkam Mas ya merupakan agenda rutin harian untuk mewujudkan wilayah hukum yang aman, damai, dan kondusif. Langkah ini, pendengar, juga bertujuan untuk meminimalisasi ya potensi gangguan kamtipmas ya, kejahatan jalanan, kecelakaan lalu lintas hingga aksi balap liar. Pihaknya menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan gangguan keamanan untuk segera menghubungi call center di 110 yang beroperasi 24 jam. Pastikan secara keseluruhan kegiatan sambang di Desa Gunung Kesan tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. Dan pendengar ya, masih dari Sampang, kita akan bergeser ke Kabupaten Bangkalan, yang dimana operasi Tumpas Semeru Polres Bangkalan ungkap 20 kasus narkoba. Pendengar, Kepolisian Resor Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dalam gelaran operasi Tumpas Semeru di tahun 2026. Dengan mengamankan 23 orang tersangka terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan, serta menyita barang bukti sabu-sabu dengan total berat mencapai 98,64 gram. Dan di mana pendengar, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan, seluruh target operasi berhasil dipenuhi, termasuk mengungkapkan 20 perkara non-target operasi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Pengungkapan kasus narkoba tersebut di wilayah Bangkalan di kota menjadi area rawan dengan penindakan terbanyak, yakni 5 kasus. Berdasarkan hasil pemetaan peranan, sebanyak 19 sebagai pengedar,

0: sedangkan sisanya merupakan pengguna. Wibowo menambahkan, mayoritas tersangka berlatar belakang pekerja sektor swasta. Realita tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menggiatkan langkah-langkah preventif. Guna memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut, pihaknya juga akan memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba di lingkungan pendidikan, menyasar para pelajar dan tingkat SMP hingga SMA secara berkelanjutan. Itu saja, Bang Waris, informasi pertama dari RRI Sampang. Silakan informasi berikutnya, Bang Waris.
1: Terima kasih, Sakpunan. Itu tadi informasi dari RRI Sampang, dan masih ada informasi lagi, tapi sebelumnya kembali kali ini kami informasikan untuk Anda. Pendengar, Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentano mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri, sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan masyarakat menjadi target utama setelah pergantian pejabat. Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masa Lembu. Kita bergeser ke kota berteman Pamekasan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarga secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan, Anita Ardiana, mengatakan implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari pelindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing. Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon blombok yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada satu informasi lagi, dan sekaligus merupakan informasi akhir, tapi sebelumnya kita kembali ke rekan saya, Ishak di Sampang. Silakan, Ishak.
0: Dan pendengar, tentunya di Madura hari ini ya, berkasih perjaringan dengan Perusahaan RRI Sumenep, dan terima kasih untuk rekan Bang Waris ya. Dan pendengar, sebagai informasi penutup, dua sekaligus akan hadir dari Kabupaten Sampang, ya, di mana 71.107 KPM PKH Sampang diklarifikasi terkait dugaan judi online. Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang di Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan terkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, mengatakan Proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat dipastikan karena proses verifikasi masih berjalan. Dan Muhammad Hakim jelaskan, sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk untuk melakukan top up dompet digital. KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendampingan PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Sementara itu, pendengar Bahri, warga Kota Sampang sendiri mengatakan klarifikasi terhadap penerima PKH perlu dilakukan secara transparan dan berhati-hati. Menurutnya, dia di pemerintahan harus memastikan data penerima benar-benar akurat agar masyarakat yang tidak terlibat judi online tidak dirugikan. Bahri juga berharap proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data transaksi, tetapi disertai pengecekan langsung kepada penerima yang menilai bantuan sosial harus tetap diberikan kepada keluarga yang memang memenuhi syarat dan yang membutuhkan. Dan informasi terakhir, yang dimana pendengar, kolaborasi diperkuat untuk jaga Kamtipmas Kabupaten Sampang. Kolaborasi antara kepolisian dan berbagai elemen masyarakat diperkuat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di Kabupaten Sampang. Upaya itu dibahas dalam silaturahmi Coffee Morning bersama media, LSM, mahasiswa Sabu Kamtipmas, dan pengemudi ojek online pada hari ini ya, 27 Agustus 2006. Kapolres Sampang AKBP Anang Hendrianto mengatakan komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam menjaga Kamtipmas. Setiap informasi maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat segera disampaikan kepada kepolisian agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Media juga diharapkan ikut ya memberikan informasi yang akurat serta membantu menangkal hoax. Menurut Anang, keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kepolisian membutuhkan dukungan seluruh elemen berada di lini depan dalam menjaga Sampang. Pendekatan humanis tetap dikedepankan, namun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap berbagai persoalan yang mengganggu keamanan. Sebagai pejabat baru, Anang memastikan Polres Sampang membuka ruang komunikasi dan menerima masukan yang sifatnya membangun. Ia berharap kerjasama yang semakin kuat dapat menjaga suasana Sampang tetap aman dan sejuk, sekaligus mempercepat penanganan berbagai potensi gangguan sesuai peran masing-masing. Itulah Bang Waris, seluruh informasi yang hadir dari RRI Sampang. Silakan informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sumeneb. Silakan.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Baik, mana terima kasih, dan sebelum kami akhiri kebersamaan kita, kembali kami sampaikan informasi akhir di rangkaian Madura hari ini. LPP RRI Sumeneb menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Plus 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur diantaranya Kodim 0827 Sumeneb, Yonef TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumeneb, Satpol PP, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. Istiqomah menambahkan RRI Sumeneb siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Sumeneb, Edi Rasyadi, mengatakan kebutuhan darah di Sumeneb masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong. Sedangkan PMI Sumeneb baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong. Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumeneb berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumeneb dapat dipenuhi secara mandiri. Pendengar, tuntas sudah keseluruhan informasi di program Madura hari ini, jejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang. Saya dari RRI Sumeneb Ahmad Baris dan juga rekan saya dari RRI Sampang Ishak Isnai mohon undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dan gatekeeper Baisul Karni mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Dari gugusan pulau-pulau Sumeneb, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumeneb untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Kita awali berita olahraga yang pertama. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
2: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
3: Dia suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Seperti tahun lalu mereka tiga di papan, mereka di papan atas juga. Di babak dua setelah kita ganti beberapa pemain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah di situ.
2: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
4: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
2: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Jadwal babak ke-32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur masih memasuki tahap pengundian. Berikut laporan Familia.
5: Persaingan babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, mengimbau kepada seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara. Mantan Ketua ASKA PSSI Pamekasan tersebut menambahkan, jeda waktu yang tersedia saat ini sangat krusial bagi setiap tim untuk membenahi kedalaman skuad serta mengasah performa pemain usai melewati fase penyisihan grup.
6: Ya, untuk Suratin ini kan ada Suratin U13, 15, dan 17. Kita lagi jalan, U13 sudah jalan sama U15 sudah jalan. Di ASKA Paskot sudah mutar, semuanya di Jawa Timur sudah mutar. Ya, tetap jalan di nasional semuanya. Semuanya bermuara nanti ke nasional, bukan hanya berhenti di Jawa Timur untuk Suratin ini.
5: Johan juga menekankan bahwa persaingan di babak 32 besar dipastikan berlangsung lebih ketat karena seluruh peserta merupakan tim unggulan yang telah teruji di fase awal. Selain kematangan fisik dan taktik, ASPROV PSSI Jawa Timur meminta setiap klub tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengarungi kompetisi pembinaan pemain muda ini.
0: Pengurus cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Sampang telah menyelesaikan rangkaian persiapan maksimal untuk berlaga pada kejuaraan provinsi, kejutprov, Taekwondo Indonesia Piala Gubernur Jawa Timur. Dalam ajang ini, kontingen Sampang membitakan 5 atlet potensial yang diproyeksikan mampu meraih podium. Ketua Pemkab Taekwondo Sampang, Muhammad Ali, menyatakan sebanyak 30 atlet disiapkan untuk bertanding pada kategori Kyorugi sesuai kelas berat badan masing-masing. Memasuki fase akhir jelang kejuaraan di Surabaya tersebut, pemusatan latihan intensif telah dihentikan guna mengembalikan kondisi fisik para atlet agar tetap prima.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sunab berencana melaksanakan kejuaraan kabupaten Kejurkap September mendatang. Kejuaraan tersebut diproyeksikan menjadi wadah pencarian bibit atlet muda. Event tingkat kabupaten akan dihelat di Stadion Ayani. Peserta yang disasar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ketua PASI Sunab, ABD Mujib, mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kelompok usia U15, U17, dan U19. Pembagian kategori itu diharapkan memberi ruang bagi atlet muda untuk berkompetisi sesuai jenjang usia. Kejurkap yang dilaksanakan tidak hanya untuk mencari pemenang kejuaraan, ajang tersebut juga menjadi bagian dari upaya PASI Sunab memantau potensi atlet muda. Pihaknya berharap banyak bibit-bibit muda dari kejuaraan tersebut sehingga tidak menyulitkan organisasinya dalam meregenerasi atlet potensial. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sunab bakal mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda saat ini. Persiapannya mulai dimantangkan. Cabur menargetkan medali dalam kejuaraan tersebut. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sunab Taufik Rahman menyampaikan, persiapan kontingen masih berada pada tahap seleksi. Sedikitnya 65 atlet mengikuti proses tersebut. PBVSI yang akan memilih pemain berdasarkan hasil pemantauan selama tahap seleksi. Dia menjelaskan, seleksi tidak hanya mempertimbangkan kemampuan dasar bermain, kondisi fisik, teknik, mental, serta kesiapan atlet dalam menghadapi pertandingan juga menjadi bagian dari penilaian. Dengan begitu, pemain yang lolos benar-benar layak mewakili Sunab. Taufik menambahkan, sejak awal, PBVSI membidik prestasi di ajang tersebut. Atlet yang dipilih bakal dipersiapkan melalui latihan secara terukur. Targetnya, persiapan yang dilakukan mampu meningkatkan kekompakan sekaligus menjaga performa tim sebelum bertanding. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunab. Saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sumenap siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenap. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenap dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenap. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Senang sekali saya Aris kembali hadir jumpai Anda di Pro Dangdut Kamis 27 Agustus 2026. Satu nomor lagu mengawali kebersamaan kita, Air Mata Tiada Arti. Maka dari itu mengingatkan bahwasanya kita yuk jangan menangis ya, tapi kita harus bangga, bahagia, cari solusi jika ada yang sedih. Tapi paling tidak yuk kali ini kita nikmati saja lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kami sapa dulu. Kali ini kami mohon informasi ya, punya informasi apa di sekitar Anda. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Biasa dengan orang Sulawesi, Bung Yunus.
1: Bung Yunus, yang benar Bung Yunus. Kayaknya nunggu ini ya. Nunggu betul. Aduh. Seneng. Tapi sebelum saya nanya-nanya, kali ini Mas Yunus dengarnya pakai apa dong?
2: RRI digital.
1: Enak ya, nggak ada gangguan ya Mas Yunus ya?
2: Oh tidak ada, paling jernih
1: ya.
2: Suaranya nggak ada gangguan.
1: Sama. Iya, dengerin RRI dari jam berapa? Barusan atau dari tadi?
2: Dari jam 2.
1: Jam 2. Sekarang di jam sana. 2. Sekarang di Sulawesi sekarang jam berapa? Jam 2 ya Mas Yunus ya?
2: Setengah 3.
1: Sekarang setengah 3. Berarti selisih 1 jam setengah mungkin ya?
2: Selisihnya 1 jam
1: ya. Sekarang iya. Sekarang di sini jam 1.22. Waduh. Terima kasih, semangat. Salam buat saudara-saudara di Sulawesi sana. Oke. Kali ini mungkin ada suatu informasi yang perlu juga kami waspadai atau juga perlu kami tirulah, sesuatu yang bermanfaat buat saudara-saudara kita yang di sini. Silakan, punya informasi apa Mas Yunus?
2: Kalau informasi dari sini sih ya, Angin kencang
1: sama ya.
2: Juga panas. Sudah lama ini tidak turun hujan ini.
1: Oh, sama kalau gitu dong. Ya, sini. Kalau di Madura untuk sementara kalau bisa jangan ya yang namanya hujan. Karena di sini lagi musim tembakau. Jadi kalau tembakau dirajang buat untuk lintingan, kalau kena hujan rusak. Makanya kalau di
2: pas, iya. Kalau panas begini ya.
1: Wah, memang itu yang diharap ya. Karena bagus ya. Kalau di Sulawesi sendiri enggak ada ya tembakau, enggak ada ya?
2: Enggak ada. Dulu banyak tapi sekarang enggak ada.
1: Sekarang enggak ada ya. Tapi kalau kayak ini musim apa di sana Mas Yunus? Di Sulawesi Mas Yunus?
2: Di sini?
1: Iya, di
2: Belum ada di sini nih, musim ini belum ada lagi.
1: Oh, belum ada. Waduh, ada salam dari Mbak Wanda di Pamekasan ya.
2: Oh, waalaikumsalam Wanda.
1: Iya, tapi Mbak Wanda kalau mau masuk bukan lewat sana Mbak Wanda, lewatnya di kosong. Tolong dicatat, siapa saja boleh lewat di seluler ya. 0811 3345101. Udah nyatet?
2: Boleh.
1: Oke, lanjut. Barangkali mau nyampein salam buat yang lain di sini Mas Yunus. Silakan Mas Yunus.
2: Ya, lagu apa saja ini yang disiapkan nanti ini?
1: Wah, kalau lagunya jangan khawatir. Mantep pokoknya.
2: Iya.
1: Tunggu. Oke.
2: Pastinya lagunya enak lah ya.
1: Enak, jangan khawatir.
2: Salamnya buat Bang Ari ya.
1: Ada salam juga tadi dari Mbak Wanda buat Mas Yunus.
2: buat Wanda ya, selamat siang juga, salam sehat dari Sulawesi.
1: Iya. Yeah.
2: Terus menyapa ada Bang Jeki ya.
1: Bang Jeki.
2: Ada Abah Suni, ada Farok Karisma ya. Selamat siang juga, juga ada Iin.
1: Iim.
2: Ada di Bangara juga, selamat siang ya.
1: Waduh banyak sekarang ya, Yuni, saudaranya.
2: Ada Yuni juga ya.
1: Ya, ada Mbak Yuni, ada Mama Fator juga.
2: Mama Fator juga ya, selamat siang. Ada, apalagi ada Bang Dewa ya.
1: Bang Dewa.
2: Selamat siang juga, ada Sukron.
1: Mas Sukron.
2: Ya. Ada Irma. Selamat siang juga ya.
1: Iya.
2: Juga dan... Pokoknya bahas semuanya di salam semua dari A sampai Z aja lah.
1: Oke, terima kasih Mas Yuno. Sorwat saja buat.
2: Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yunus di Sulawesi sana ya. Salam buat kesemuanya, salam kenal kata Bang Yunus. Tapi kalau udah kenal Mas Yunus harus siap-siap dong. Karena orang-orang Madura itu semuanya baik-baik ya. Biasanya selalu mengharapkan kehadirannya. Dalam arti nanti diajak, karena di sini banyak wisata religi, ada yang apa indahnya pantai, ada indahnya pegunungan, pokoknya lengkap lah di Madura, jangan khawatir ya. Oke, sehat terus Mas Yunus di belakang Bang Yunus. Selamat siang Pro Dangdut. Iya. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Kaliangat, Mbak Sofi. Ya,
3: betul Mas Wahid.
1: Pak, apa kabar? Sehat Mbak Sofi?
3: Alhamdulillah luar
1: biasa. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, kali ini kami hanya butuh informasi, punya informasi apa kali ini dari Kaliangat?
3: Ya, kabarnya di sini ada karnaval untuk hari ini. Jadi baru budi di diistirahatkan untuk hari ini saja.
1: Oh, berarti nanti ada karnaval dalam rangka 17 bulan Agustus ya?
3: Iya, betul.
1: Itu antar apa? Antar kecamatan atau antar RT atau RW?
3: SD juga, kecamatan juga, kantor-kantor juga gitu.
1: Oh, berarti khusus kecamatan Kaliangat ya?
3: Iya, SD nanti saya SD di penilaiannya lain gitu loh. Kalau umum ya umum.
1: Enggak, maksudnya yang ngadain berarti kecamatan Kaliangat ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Barangkali ada yang mau nonton boleh nanti ya, macam-macam.
3: Waktu depan rumah sakit, RSI rumah sakit, tapi belum berangkat kayaknya. Sebentar lagi berangkat dari kebun kelapa utara masjid. Ke
1: RSI. Terima kasih infonya ya Mbak Sofi. Salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya ya. Bang Ustaz ada Bang Yunus ya.
1: Mas salam Yunus.
3: Kenal ya, Bang, ya.
1: Salam kenal Mas Yunus dari Mbak Sofi.
3: Juga ada Farus Kalisma, ada juga Wanda juga ya.
1: Mbak Wanda juga.
3: Ada itu loh.
1: Siapa?
3: Farid ya juga.
1: Oh, Mas
3: ya.
1: Farid juga.
3: Iya. Irma, Imelvi.
1: Iya. Oke, kesemuanya ya Mbak Sofi.
3: Juga ya kesemuanya aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sofi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, ini Mbak Irma ya.
4: Iya
1: Mbak Irma. Sehat Mbak Irma?
4: Alhamdulillah sehat. Kabar balik
1: sehat. Alhamdulillah sama sehat.
4: Oh iya, semoga sehat keluarga ya.
1: Amin.
4: Kalau masalah informasi itu aman-aman aja kak.
1: Gak ada apa. Yuk,
4: iya.
1: Terima kasih. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Barusan ada Pak Jembakayu. Ada Bang Yunus tadi ya.
1: Bang Yunus ada.
4: Bung Ben itu masuk awal. Ya, Salamnya buat kesemuanya dari Agam Bezat, salamnya salam kompakan selalu.
1: Iya.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: Oke, terima kasih. Satu nomor lagu baru saja berlalu, karena engkaulah gadis pujaan. Oke, sebelum kembali, kami terima Anda dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum. Halo Mbak Wanda. Halo juga untuk yang ada di Gili yang sana, ada Mbak, Mbak siapa ya, Mbak, Mbak Cika ya, Mbak siapa, Mbak Siska ya, betul ya, Mbak Siska. Halo Mbak Suci. Halo Mbak Weni. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Sahdan.
0: Bang Sahdan di Sampang ya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Apa kabar dulu Bang Sahdan?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Senang dengannya. Seperti biasa, kali ini punya informasi apa Bang Sahdan?
1: Informasinya kalau di sini panen bako semuanya hampir habis di sini, Bang.
0: Udah habis. Di daerah mana? Daerah
1: daerah Sampang Kemuning.
0: Di Kemuning sana.
1: Iya, iya.
0: Oh, di Tadun-Tadunnya ya. Di mana? Duta Lela ya, bukan ya?
1: Kemuning, Kemuningnya dekat barisan itu.
0: Oh, dekat barisan. Oh, kalau di Talela itu berarti sebelum mana ya? Sebelum masuk Kota Sampang ya?
1: Sebelum masuk.
0: Sebelum masuk ya. Alhamdulillah, petani tembakau, alhamdulillah. Sekarang, waduh, banjir ya, duit.
1: Apa itu, musim kemarau.
0: Musim kemarau, alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Bang Sahdan. Lanjut, ya. Salamnya buat siapa? Ya. Tadi ada Bang Yunus dari Sulawesi, ada Mbak Wanda. Lanjut yuk.
1: Salamnya buat Cak Waris, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Bang Sahdan.
1: Ada Wanda, ada Yunus, ada Jeki Asmara, Arinji, Mas Tana, Bu Fathor. Dan spesialnya buat Faruk ya.
0: Faruk
1: Arisma. Jadi kayak laki, saya tukang kandung ke wang.
0: Bah, dia kandung untuk lole.
1: Kurang tak ada apa berbeda dan nikah.
0: Lo jangan, jangan di sini, tidak boleh ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih buat Bang Waris ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sahdan di Sampang sana ya. Di belakang Bang Sahdan. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Di mana kabarnya Cak Waris?
0: Di mana kabarnya? Di mana kabarnya ya? Ya di sini kabarnya.
2: Iya, kabarnya baik kalau Roni gitu lah Cak Waris.
0: Kabarnya baik. Iya. Punya
2: Iya.
0: Punya kabar apa? Informasi.
2: Informasi kalau di
0: dikecilin dulu ya Mas Roni ya.
2: Kenapa?
0: Volumenya dikecilin dulu.
2: Oh iya iya iya.
0: Sudah.
2: Iya,
0: enak. Punya informasi apa?
2: Di Pamekasan informasinya baik, gitu, panas membahana gitulah.
0: Iya.
2: Langsung aja lagunya ada apa, Cak Waris?
0: Lagunya ada lagu dangdut. Dikecilin ya Mas Roni, bisa dilanjut Mas Roni? Dikecilin ya. Agak menjauh ya Mas.
2: Iya ya, salamnya ya.
0: Agak menjauh Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Roni. Halo Mas Roni.
2: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat beraktivitas dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan barusan. Oma Surajin, Abah Suni, dan tidak lupa pula untuk Irma, Epi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Mas Roni.
2: Ya, sebenarnya ya untuk Mili yang ada di Sampang, salam sayang selalu.
0: Tidak boleh ya Mas Roni ya, sayang cinta jangan di sini ya. Makasih Mas Roni. Di belakang Mas Roni satu lagi, monggo silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Mas siapa?
3: Mas Aryo, Mas.
0: Bang Aryo di batang-batang sana.
3: Lagunya tak borong semua yang bagus-bagus.
0: Oke, kali ini sebelum kami hadirkan lagu.
3: Sehat, borok umurnya, borok rezekinya.
0: Amin.
3: Lagi.
0: Iya, punya informasi apa dulu, Bang?
3: Ketemu dengan sampean, Mas Waris. Sampean ada di pintu studio itu di utara, saya baru nyampe ke studio.
0: Oh, baru nyampe. Boleh kaza bisa jumpa.
3: Iya. Beriin yang bagus-bagus Mas Faris.
0: Iya, tapi sebelum kami hadirkan lagu, punya informasi apa dulu yang bermanfaat buat teman-teman Mas Aryo?
3: Kalau di sini ya aman-aman saja, tidak ada apa-apa, cuma enggak. Panas kan biasa, itu kan pancaroba Mas Faris.
0: Enggak, maksudnya sesuatu yang bisa ditiru lah atau dihindari ya. Bukan sesuatu pemberitahuan ya. Halo, waduh, sayang sekali ya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Memang saat sekarang di mana-mana panas ya, karena memang kemarau. Tapi paling tidak mungkin dengan ajarannya kemarau ini, kita jangan sampai lalai ya. Lebih-lebih untuk Anda yang mungkin kayak puntung rokok lah, jangan buang sembarangan. Karena apabila Anda buang sembarangan, bisa kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa menyebabkan polusi yang menyesakkan nafas mungkin. Selain itu juga membahayakan, merembet ke rumah warga, nanti bisa kebakaran yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kita harus ya hati-hati apabila Anda membuang puntung rokok, atau paling tidak juga kita harus selalu saling mengingatkan. Oke, langsung saja kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: Oke, dua buah lagu ya. Kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga saja lagu-lagu yang telah Anda nikmati mampu memberikan kesenangan untuk Anda ya. Selamat ulang tahun di mana dirimu, tapi semoga saja siang hari ini kamu mendengarkan walaupun hanya sebuah lagu. Tapi paling tidak jika saya punya salah, maafkanlah kesalahan ke yang dulu. Oke, sebelum kembali kami hadirkan, kembali kami terima Anda dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Katina, apa kabar Mas Farid?
0: Iya, kabarnya saya sehat. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pipi.
0: Buat Ika, Bi.
1: Iya.
0: Bu, maupun sudah paleman, Bi. Ini lagi burung di pasar, Bi.
1: Tak paleman, boleh kerong, Cong. Kak Anoma, Cong.
0: Oh,
1: kerong. Kak Anoma, Isa, Rebon, boleh lengah-leleng, Cong.
0: Dari temu.
1: Kita tak temu, Cong.
0: Dari temu. Mungkin di temu, Bon, Bi. Ya, temu.
1: Oke, temu, Cong. Apa yang ada, Cok, Mira, Cong.
0: Bi, kali ini punya informasi apa dulu, Bi?
1: Kabar lagi. Saya nonton ke Najabi. Larang, kuong-kuong.
0: Larang, larang asal sapon apa Bi?
1: Kapitis saya ketebu sakilona.
0: Saya ketebu.
1: Bi, serana dan kule mana Bi? Napa kisah seneng kapitis? Sama kencingnya banyak kelu, neone.
0: Neone, mangkan dengan mula larang kelu tak ada pesen tak usah mele, Bi.
1: Mele
0: saolen. Oke, terima kasih Bi. Lanjut salamnya buat siapa Bi?
1: Salamah. Yang pertama ke Anggi Santian Ki selaku siang pandu siar. Selamat siang Ki. Selamat alam tak asyik tugas. Muka-muka parengena sami-sami sehat Ki Mas Waris Ki.
0: Amin.
1: Terus kelak pada Irmo. Pada Faruk.
0: Sarap
1: sekali Ruk. Buka lupai. Wah. Pada Abah Suni.
0: Abah Suni.
1: Abah juga. Pada Adewa Suranying, Bederi Kianggora, terus Bede Evi Imgi, Bede Sera, Bede Siska, si Bede Kili Iang, inan tosa gabungan na cukun. Kipon kasar saja na Kimas Wariski.
0: Kalangkong Bi.
1: Bu Yuni Sarang Bu Fatur, Mama Intan, inan tosa gabungan na cukun. Farid cukun. Kipon kasat saja nah,
0: setaja
1: posenggol saporan nah, nih pola dekian, senandung rindu bisa gabungan. Kikang ku sampean, kalangkong bekto nah.
0: Sami-sami.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pipi, terus kalangkong Pi. Moga silakan kembali untuk Anda ini bersama kami di Pro Dangdut, ya, di belakang Pipi. Pi sono, pi sana. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Aduh, mak dangan nom, kapan datang sambian nom, kerong nom.
2: Sakit ya.
0: Nah, yang bener boy, yang tepat boy nak gong, bener sakit sungguhan gong.
2: Iya, kena gigit nyamuk apa susu nyonya itu?
0: Bok meni susu nyonya. Anu, duk apa? Rengit apa ya, mana itu? Rengit itu ya. Aduh,
2: iya,
0: balang. Mar, tapi alhamdulillah teratasi semua ya, Gung ya, sembuh dah Gung ya.
2: Tapi masih belum boleh kembali.
0: Masih limpo yung ya, anu masih ya.
2: Enggak limpo.
0: Jadi kalau ada sekiranya tempat untuk bertelur nyamuk itu, nyamuk kalimunya, kalimunya. Pot semprot itu, Gong. Semprot itu, Gong ya.
2: Ya, mari sudah.
0: Mari sudah, Gong. Ya. Semoga sehat, pulih cepat ya, Gong ya. Ponakan polanya menunggu semua ada, Gong ya.
2: Iya. Katanya itu ya sana apa itu di sana gunung di sini gunung itu.
0: Di tengah-tengah gunung sawah gong ya. Iya.
2: Bingung di sini, bingung.
0: Terus?
2: Ya, sama berjerukung di kursi, tidak kemana-mana.
0: Iya, kemana-mana. Oke, terima kasih, Gong. Lanjut salamnya buat siapa, Gong, ya?
2: Barusan siapa, Gong?
0: Ah, Bibi, Bibi sana. Jangan sarah mangkin, Gong. Gendari, Gong. Anu.
2: Bibi, Bibi mana, Gong?
0: Bibi, anu, saya pernah apa, engkong nganterkan yang rambut panjangnya, nah, tahu.
2: Mama Hahana.
0: Betul. Mama Hahana.
2: Nongkrong ke Kanjeng Doso itu sudah berapa puluh tahun enggak ketemu itu.
0: Ada atau karbo yang masuk Kanjeng Doso?
2: Tukar.
0: Atau karbo ini?
2: Jangan bertukaran, Ma.
0: Tidak boleh. Lanjut, Kong.
2: Tidak boleh,
0: Bi.
2: Ya, salamnya ada Bu Bator.
0: Bu Bator. Ya. Mbak Monaco, Mbak Jamonaco. Halo, Mbak. Ya, engkau enggak, Mbak. Lanjut.
2: Saya hadut nakan itu.
0: Amin.
2: Iim. Apa itu, Dewi kecil. Ya, kan ada Dewi yang raja itu. Ya, J.A.
0: J.A.
2: Ini, siapa itu J.K.?
0: J.K. Asmaro, Asmara.
2: Tidak, anu itu yang di Pemekasan itu.
0: Yang di Pemekasan.
2: Rimbi, J.A. J.K. Rimbi.
0: J.K. Rimbi.
2: Semuanya tanpa terkecuali, salam ya. Hormat semua.
0: Terima kasih, Gong.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gong. Semoga saja sehat ya, Gong, ya. Cepat pulih, Gong. Tapi paling tidak memang betul kata Gong, ya. Bahwasannya sakit bukan karena apa, tapi dikarenakan nyamuk. Gigitan nyamuk. Maka dari itu biar nyamuk dade. Yuk, kita harus semprot tempat untuk bertelur, jika ada air yang mengenang kita tutupi, ya pokoknya jaga kebersihan lah ya. Satu lagi di belakang Kong Toing, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mas Kufron ya.
3: Ya.
0: Oh, Sukron, apa kabar Mas Sukron?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Seperti biasa kali ini punya kabar apa Mas Sukron?
3: Untuk kabar di sini apa namanya ya? Gula pasir itu mana Aris?
0: Gula apa? Gula pasir?
3: Iya.
0: Naik maksudnya berapa sekarang di mana itu naiknya, di mana? Di toko atau di pasar?
3: Di toko-toko. Ya, mungkin di pasar itu agak naik juga.
0: Sekarang berapa sekarang gula pasir di Prenduan?
3: Misalnya berapa sih? Misalkan 17.000 itu pas 19 gitu. Hampir 20 lah.
0: Hampir 20. Waduh, mahal betul ya. Tapi ya biar saja, semoga saja nanti ada apa ya, ada koreksi lah dari pemerintah, harga gula yang pas itu berapa, dan semoga saja tidak asal menaikkan nanti ya, mungkin nanti ada target atau mungkin biar ditanya dulu kendalanya kenapa kok bisa naik ya.
3: Nah, kalau gula pasir itu enak untuk buat kopi lah gitu.
0: Ya, pakai gula garam saja. Ya, enggak apa-apa ya, enak sedikit.
3: Ya, sering. Kalau di sini itu musimnya gula terebung, kata. Gula merah itu.
0: Oh iya, gula merah. Jadi kalau mau buat kopi pakai gula merah enak juga kan? Mas Sukron ya? Ya.
3: Coba ikonek gitu.
0: Kopinya pakai gulanya pakai gula merah. Pernah coba ya?
3: Nggak pernah. Nggak nyaman boleh lah.
0: Iya, tapi kan enggak mabuk. Coba saja, daripada gula pasir mahal. Dan kebetulan di rumah Mas Sukron ini produksi gula apa, gula merah ya Mas Sukron?
3: Iya.
0: Oh, Mas Sukron buat sendiri Mas Sukron ya?
3: Enggak, Ano, bini
0: kedi
3: itu.
0: Oh, bo, bang ramain.
3: Pakir rogi tu, diri mama. Masih adin om sini itu tukang naik.
0: Oh, boh mungkin tukang naik butuh kaku.
3: Iya.
0: Okay, lanjut biar nanti lanjut salamnya buat siapa dulu Mas Sukron, buat siapa silakan.
3: Iya, jadi mon ingin main-main, alhamdulillah insyaallah bisa nanti.
0: Yuk, salamnya buat siapa Mas Sukron? Nah, saya muter lagu dulu nanti ya. Yuk.
3: Ya, enggak apa-apa, langsung salam ya.
0: Iya, salamnya.
3: Salamnya pertama buat Kak Aris. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar-lancar bersama keluarga. Juga salamnya barisan ada Mbak Susana Kencing Doso. Juga ada Mas Dewa Suraying.
0: Kong Toing. Ada Mas Mas siapa? Di Sulawesi tadi ada Mas
3: Yunus.
0: Mas Yunus.
3: Ya, di Sulawesi itu ada Mas Yunus. JA ataupun Jeki Asmara sama Winda. Masih belum masuk ya, Cari?
0: Siapa?
3: Jeki.
0: Jeki belum nunggu giliran. Ya,
3: ya ditunggu. Juga ada Mas Riki Anggara, ada Mbak Cempakayu, Wanda. Juga ada Mas Anwar sama Abah Suni. Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Semuanya.
3: Pemekasan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Terima kasih.
3: Makasih, Kak Arif.
0: Sama-sama.
3: Arif, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di belakang Mas Sukron. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, selamat siang juga untuk Mbak Yuni, Mas Jeffrey, Bang Yvonne juga ya. Halo, Bang Yvonne. Apa kabar? Juga Mai Sejenar ya, kesemuanya dah ya. Oke, kembali kali ini kami akan dulu lagu untuk Kanda, tapi setelah yang satu ini kita dengarkan dulu

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. 16 menit sudah kebersamaan kita terlepas dari pukul 14. Masih banyak sisa waktu. Monggo, halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dari mana?
1: Dari Mas Rahman.
0: Dengan Mas
1: Rahman.
0: Mas Rahman di mana Mas Rahman? Agak deketan dikit Mas Rahman. Apinya?
1: Jalan Raya Banyuwangi, Situbondo.
0: Waduh. Yang benar ini Mas Rahman, Banyuwangi sungguh Mas Rahman, Situbondo Mas Rahman.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah, senang saya. Baru kali ini ya Mas Rahman sama Mas Haris ya?
1: Udah empat kali.
0: Oh, aduh. Gini lah, udah tua gini emang ya. Lebih banyak lupanya daripada ingetnya.
1: Iya, ini jodoh sama suara
0: Haris. Gimana?
1: Iya, kalau masuk sama yang perempuan itu udah habis.
0: Sama perempuan nggak bisa. Nah. Oke, seperti biasa Mas Rahman, kali ini dari Situ Bondo punya kabar apa untuk orang Madura dulu dong. Barangkali ada sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian kayak UMKM, mungkin bisa ditiru di sini. Apa, apa mungkin?
1: Nggak ada Mas, sama aja lah.
0: Nggak ada, tapi
1: iya.
0: Pertanian, persawahan aman ya? Air, air gimana?
1: Alhamdulillah air.
0: Air sawah, nggak kering, nggak aman, lancar ya?
1: Mengalir terus.
0: Mengalir terus. Waduh. Terima kasih Mas Rahman. Lanjut, salamnya buat siapa Mas Rahman? Mas Yunus di Sulawesi sana.
1: Ya, ngambil yang jauh.
0: Ya.

0: Terkecuali semuanya ya.
1: Iya.
0: Takut waktunya mah.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Lagunya banyak masih ya.
0: Biar saya capok kakak.
1: Oke. Terima kasih Mas Rahman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahman di situ Bondo Jalan Banyuwangi, makasih. Di belakang Mas Rahman. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bro, dangdut adalah kita milik RRI Sumeneb.
1: Tolong dikasih air dulu monitornya ya, Mas.
2: Iya.
1: Iya.
2: Sudah mendingan kan?
1: Sudah dingin. Masih. Coba dulu, halo.
2: Ini dengan Kak Waris ya?
1: Iya.
2: Salam benar dari Kadua Barat.
1: Begitu. Dari Kadua Barat, salam kenal balik. Dua ayamnya masuk. Apa kabar dulu, Mas Jenner? Sehat ya, Mas Jenner ya?
2: Iya, sehat, Mas.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Kalau panas di Kadua Barat itu...
1: Oh, Cik Bondo, panas sama.
2: Iya, begitu.
1: Orang boleh jual ya, bagaimana ya. Apa yang laku di sana, jual apaan?
2: Ya, yang garis kalau panas-panas itu ya orang jual es itu, Mas.
1: Jual es di Kadua sendiri ada?
2: Ada.
1: Ada jual es yang dari garam mungkin bisa ditiru ya. Nanti di sini, he?
2: Enggak juga, Mas.
1: Enggak ada ya.
2: Ya. Dan mengenai info dikit itu kalau nelayan sekarang dapatnya bukan ikan teri putih. Ikan paron itu, Mas.
1: Ikan paron, alhamdulillah.
2: Iya, masuknya itu ke... Itu, ke... Kenapa? Itu.
1: Iya, maksudnya ke...
2: Di sebelah barat, ya. Giliraga itu, kilingan, ke kilingan itu. Mas, ada yang... Apa?
1: Ada yang beli, harganya berapa? Iya, satu kilo berapa? Beli,
2: dan ada yang... yang jadi pengepul di sana, Pak.
1: Iya, per kilo berapa? Per kilo berapa? Per kilo berapa?
2: Harganya kalau yang esnya agak kurang cukup itu kan kualitas ikannya itu kan bagus, Pak. Itu 9.000 per kilo.
1: 9.000 paling murah berapa ikan paron?
2: Iya. Kalau yang lebih apa? Kualitasnya kurang
1: bagus. Yang murah berapa?
2: Bisa 7.000 begitu.
1: 7.000 ya. Itu kan juga uang. Kalau dapatnya 6 ton, waduh, uang juga itu. Alhamdulillah.
2: Dapatnya ya? Iya, kalau apa yang jadi pedagang ikan di gilingan itu.
1: Kok bisa pedagang ikan yang di gilingan?
2: Iya, kan tangkapnya ke selatan gilingan itu, Mas. Kalau apa sekarang kan kemarau, kalau dibawa ke Kadua Barat itu bisa apa air itu
1: iya,
2: sampai ke bibir pantai, Mas. Jadi putu dana api bulan itu.
1: Iya, maksudnya alhamdulillah kalau nelayannya dapatnya 6 ton kan alhamdulillah.
2: Enggak, Mas, paling banyak ya 2,5 hektar begitu.
1: Ya enggak mau kalau dapat 6 ton.
2: Ya mau, Mas, tapi...
1: Ya kenapa enggak? Ya, maksud saya kan ala...
2: Itu, nah, daya
1: dengerin
2: itu cuma 6 kali sudah pulang.
1: Halo, Mbak Dukun. Aduh, repot menjadi Dukun. Maksud saya, alhamdulillah kalau nelayan punya 6 ton, walaupun harganya 6.000, 7.000, bahkan sampai 4.000, 5.000 ya senang. 6 ton kali 5 berapa? Nah? Waduh. Oke. Okay.
2: Iya,
1: pokoknya apa yang...
2: Itu, Mas, kalau kan,
1: ya, salamnya buat siapa, Mang? Mas Jenner, salamnya buat siapa?
2: Sampai Lucia, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Biar selalu sehat,
1: amin.
2: Selalu disayang oleh sang istri, begitu.
1: Salamnya buat siapa?
2: Itu yang barusan itu, Kak Cia, Abdul Rahman ya.
1: Mas Rahman,
2: iya, Mas
1: di
2: Rahman
1: situ Bondo.
2: Ada Ketoing.
1: Kong Toing.
2: Iya. Ada siapa itu? Mbak Yuni, Mbak Halim juga. Terus ada Dewa Surayin juga. Kesemuanya ada, Mas.
1: Iya, terima kasih Mas Jenner ya. Kalangkong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong, terima kasih Mas Jenner ya. Walaupun bukan teri yang didapat, tapi yang pasti dia ikan. Paron pun boleh. Jangankan paron, apa saja boleh. Ikan duyung boleh. Apa saja lah, yang terpenting bermanfaat ya. Oke, di belakang messenger. Selamat siang Bro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sinyal messenger ya.
3: Dangdut adalah kita. Yang dari Pamekasan, si Anyamah Jeffrianto.
1: Si Anyamah Jeffrianto. Apa kabar? Sehat. Mas Jeffrey sehat.
3: Mas Wari itu sehat.
1: Mas Jeffrey sehat juga.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Jeffrianto baru datang mulung buku.
1: Ada salam dari Mama. Mama Intan, salam katanya.
3: Iya. Salam kenal buat Mama Intan.
1: Buat Mama Intan ya. Iya. Salamnya buat siapa? Silakan Mas Jeffrey.
3: Kenapa Mas?
1: Salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya tadi ada Maisa Jenner ya.
1: Maisa Jenner.
3: Katanya dapat ikan apa katanya?
1: Ikan paron. Paronnya.
3: Sekarang di daerah Jambi itu Mas, sekarang musimnya lorcu.
1: Musimnya lorcu di mana itu?
3: Lorcu itu yang ada di dalam tanah itu di kali itu. Sekarang musimnya Mas, banyak orang yang nyari.
1: Banyak yang nyari ya.
3: Iya. Salamnya buat semua fan-fan RRI, salam kompakan dari Mas Jeffrianto. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Masalah lagunya yang enak-enak semua.
1: Ya, jangan khawatir ya.
3: Khawatir mon Mas Wari sudah didengar. Takun enak-enak semua. Mas Bedung itu.
1: Ya. Ada salam juga dari Mbak Ivy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Jeffrey. Untuk Mama ini Mama Intan, masuknya kok lewat sana salam, Ma. Lewatnya 0811 ya. Jadi lewatnya 0811334510101 ya, seluler ya. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Evi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas siapa ini?
4: Dengan Jeki Asmara ini.
1: Oh, Jeki Tidung ya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak.
4: Enggak tidur.
1: Oh, enggak tidur.
4: Enggak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Untuk siang ini saya enggak tidur ya.
1: Untuk siang ini saya enggak tidur.
4: Ya.
1: Iya, lagi.
4: Memang dari tadi nunggu Cak Wari.
1: Nunggu apanya maksudnya?
4: Nunggu.
1: Halo.
4: Nunggu
1: Bro Dangdut. Oh, nunggu Bro Dangdut. Iya, ini udah dari tadi, Mas Jeki ya. Oke, kali ini punya informasi
4: baru
1: apa, Mas?
4: Masuk, ya.
1: Baru bisa masuk. Punya informasi apa, Mas Jeki?
4: Informasi di sini tadi malam itu ada pengajian dalam rangka Maulid Nabi itu, Jak.
1: Iya, alhamdulillah. Mendinginkan iya. Suasana, menyejukkan hati.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi
4: terselenggara dengan apa ya? Enggak ada tindakan apa-apa gitu, Cak.
1: Iya, enggak ada apa-apa. Yang terpenting niatnya bukan ngapa. Anu buon yang ini ngeki ceramah ya.
4: Iya, untuk menghormati Kanjeng Nabi begitu kan, Cak.
1: Iya, menghormati kelahiran beliau
4: iya,
1: ya.
4: Kelahiran, iya,
1: yang membawa keterangan ya.
4: Iya.
1: Oke, terima kasih. Lanjut salamnya buat sama Mas Jeki.
4: Salamnya yang pertama untuk jadinya untuk tugas.
1: Mm-hmm.
4: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan
1: berjumpa
4: lagi di lain kesempatan aja ya.
1: Iya.
4: Salamnya tulisan ada Mas Jeffrey Anto.
1: Mas Jeffrey.
4: Ada Pak Yuni, Mas Wawan. Ada Syahdan Syukuran Wanda ya, ya Mbak
1: Ima.
4: Bu Bathor, Mbak Cempaka, Mama Intan, Mas Putra Setia, Mbak Suni. Semuanya, Cak.
1: Oke. Okay.
4: Salam kompakan selalu di udara, Cak.
1: Terima kasih.
4: Makasih,
1: Cak. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Jeki ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Dari Rubaru.
1: Dari Mbak Dewi ya?
5: Iya,
1: Dewi.
5: Betul.
1: Sehat Mbak Dewi?
5: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat. Punya kabar apa kali ini Mbak Dewi?
5: Ya kalau masalah kabar, ya masalah tembakau ya, alhamdulillah sekarang ya banyak yang panen.
1: Banyak yang panen, alhamdulillah.
5: Iya. Walaupun harganya itu enggak kayak 2 ya, kan sekarang lebih anjlok lah. Lebih mudah anu. Kita gandeng betul-betul lebih mudah, lebih mudah dari tahun sebelumnya ya.
1: Seperti itu. Tapi nikmati iya. aja apa. Apa yang kita dapat. Yang penting enggak terlalu rugi banyak ya. Terima kasih, Mbak.
5: Enggak terlalu rugi.
1: Iya, lanjut salamnya buat siapa?
5: Ya, salam yang pertama buat Mas Haris. Semoga diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
5: Juga ada Juki Arindi di tenggurubungnya Mbak Arindi ya. Juga ada Mbak Cempaka. Ada Mbak Iim, Mbak Evi, ada Mas Agenar, ke semuanya salamnya.
1: Iya, salamnya iya, buat lagunya. Ke semuanya. Terima kasih.
5: Iya, lagunya Tak Bingkis buat Pak Ketua di Tunggu Kebuannya.
1: Iya, oke.
5: Oke, buat Mas Haris, terima kasih. Waktu.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenang.

Baik, benar. Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Prodangdut ya. Dan kebersamaan kita sudah mendekati akhir jumpa ya. Namun jangan khawatir, besok di jam dan frekuensi yang sama kami masih akan hadir kembali bersama Anda. Silakan, ada beberapa waktu lagi untuk Anda yang ingin bersama kami, monggo. Sebelum kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 14:48 menit ya. Berarti masih ada kesempatan. Monggo silakan, halo juga untuk Mbak Yuni, Mama Intan. Apa kabar Rufator? Selamat siang. Bang Ali Pratama, selamat siang juga ya. Tersisa waktu 8 menit ya. Oke, langsung saja kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda dan sambil lalu kami menunggu azan asar. Dan sekaligus juga saya Aris mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga saja informasi-informasi yang Anda berikan jadi amal kebajikan untuk Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fi tathhiri qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Sukacita Nasional Merawat Warisan Sejarah antara RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli.

0: Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Yusuf Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keasliannya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aturan dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah

0: Mas bisa dilakukan misalnya apa untuk botol berarti juga misalnya bisa menonton juga izinkan tadi di lapel misalnya apa theater mini home theaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting, kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan, biasanya untuk melakukan

0: musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17-16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu, arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persalinan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita. Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
3: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali nih. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Ariti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini adalah alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varietia juga, sebenarnya varietia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, ya, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varietianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya, kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Luhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sino dela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nuru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zibua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1.

0: 101.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita. Namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan, kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
4: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangsikan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
2: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
0: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
6: Serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TKR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan surat terima jabatan.
5: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
7: Terima kasih Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
8: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
9: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami merata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu. Berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27 sampai 30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
8: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
10: Jadi minimal separuhnya terisi 50%. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini, terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu, sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani, biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
8: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman, serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ane Kusuma melaporkan.
11: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik

0: kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks bundar. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
1: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
5: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
4: Sementara itu, Kepala DP3A PPKB Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
6: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
4: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
7: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
4: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Genre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Genre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Genre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jain melaporkan.
3: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut

0: belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
1: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut alih teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, alih informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
2: Dan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia, tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
3: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
2: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
3: Di mana, Pak?
2: Di Purwakarta.
1: Di sisi lain, ia juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
4: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditia kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
5: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek. Ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing begitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
4: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Gustus School di Man 1 Tuban mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara. Acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
7: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Go to School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
6: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
8: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
6: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
9: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
6: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Man 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
10: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
11: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama. Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
10: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
12: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
10: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
13: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
6: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
14: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
15: SD Setono.
14: Sekarang pindah kemana?
15: SD Setono Japan.
14: Karena?
15: Temannya banyak.
6: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
16: Info guru ataupun yang mengetahui tentang SD Setono, itu ada kelas 3, 4, 5 itu ke Singosaren sama ke SDN Jawa untuk 2000-nya itu mulai sekitar bulan Juli ya, yang saya tahu itu.
6: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Hantri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh

0: Asli pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
1: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Debora melaporkan.
4: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan, sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
5: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area, seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teplosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya, nah itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
4: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
6: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
7: Jepang sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
4: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
8: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026.

0: sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, dinas pertanian kabupaten kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
1: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib untuk melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
0: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
3: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sumenep sore ini.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika?
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya akan menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara ini.

Pendengar Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan. Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan kompleks makam Sunan Bonang bersebelahan dengan kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami' Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami' Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami' Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985, masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.

1.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 dibacakan Qori'ah Arina Manasikana. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: MASM Kaning Kabupaten Sumenep saat mangken aman fateki lahan kosong sebedening sakolaan beng-sebeng sesuai potensi tor kondisi epon. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep Rusli Acerbeegi, program kasebut tak sakater atani saos juga bisa aternak sarang lain epon. Sekak lima, sebagian sakolaan ampon mulai nambe tamenan produktif, tamasok juga ampon arencana bedinaman Pak Polo malakanto seket bibit kates California. Sabatara SMA Negeri Situng Sumenep ampon nyabegi lahan anyar neng sisi lauk sakolana manabi SMA 2 Sumenep aman fateki lahan sederhana.
1: Ya, jadi di SMA NU itu sekarang di samping ditaruh di polybag gitu ya, kemudian menggunakan hidroponik. Kemudian ikannya, ikan lelenya itu ditaruh galon, pakai galon. Terus saya galon gitu. Saya pikir mati, ternyata enggak gitu kan, malah berkembang.
0: Rusli nambah eki saat mangken SMA Darul Ulum Tamidung cukan ampon kengeng pendampingan dalam ngembangaki program kasebut. Hasil dari produksi kasebut bisa emanfaatki keangkui adukung program Dek Budi Are. Katia ngobengi bibit sarang bahan lainnya.

0: Kaper Satrosepon. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan alaksana aki kegiatan program pemberdayaan ekonomi sareng kemandirian PK kaangkui ningkateki kesejahteraan peserta asareng keluargana. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana Adebu tujuan pelaksanaan PK kaangkui apareng manfaat selebih dari perlindungan jaminan sosial. Selain Kak Dinto, PK juga apareng pelatihan sesuai sareng kemampuan bengsebeng.
1: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya.
0: Menurut Anita, Neng Kabupaten Pamekasan ampon ajeleni pelatihan abdi balon bloom box khusus ahli waris sareng calon pensiunan. Terjugen apraktek abdi media promosi anglebeti Canva AI khusus senarema beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.

0: kabar sepongkasan. BPBD Kabupaten Bengkalan terus apareng bantuan aing bersih di wilayah sekat tebeen bencana kakerengan. Sekat lima kato samangken ampon atambe wilayah mengalami kakerengan. Dari dupolo tisa ampon atambe deti 6 lekor tisa. Kepala Bidang Kedaruratan Terlogistik BPBD Bengkalan Arif Rahman Surya Atmaja ngatoraki alat pengiriman tetap akunaki 2 truk tangki keduan PDAM.
1: Kegiatan dropping air bersih BPBD Kabupaten Bengkalan menggunakan 2 armada milik PDAM masih berjalan. Untuk perluasan daerah terdampak ini yang awalnya 20 desa, sekarang jadi 26 desa. Dan untuk kendala-kendala masih nihil.
0: Menurut Epon, proses pengiriman aing bersih kanto samangken sajalan kalaben lancar. Selain dari Kak Dinto, pihak BPBD bedi terus ngecek de lapangan keangkui mastiaki kebutuhan aing neng masyarakat. Pamirsa, saya Kak Dinto berkabar dalam Bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

0: gitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
1: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait

Dijen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu Ray Cargo yaitu John Phil kepada

0: 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nika Deksusantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili. 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Komas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
0: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
2: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
0: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Komas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu.

0: Ini dikutip dari Antara hari ini, dalam pernyataan resminya Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
2: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
3: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema keutamaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diusung dengan berdasarkan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agenda topik besar kita. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailimi. Rasulullah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adati tulul 'umri fi ta'atillah." As-sa'adatu kebahagiaan, kullu sa'adati yang merupakan puncak kebahagiaan adalah tulul 'umri. Diberikan kepanjangan umur atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, memberikan statement kepada kita bahwa kebahagiaan yang sebenar atau puncak kebahagiaan itu adalah orang yang diberikan ketaatan kepada Allah sepanjang hayatnya, selama atau diberikan kepanjangan umur atau umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dipergunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sabda baginda Rasul. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, kita yang dicari adalah kebahagiaan. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat. Rabbana, ini yang doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ketaatan yang dimaksud dengan ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bisa kita cari dengan kita menguatkan dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa sih taat itu? Taat itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu motivasinya adalah

0: Ayas Taghfiruli. Dan akulah yang akan memberikan pengampunan kepadanya. Qobla Ayas Taghfiruli. Sebelum ia memohon ampun kepada. Hadirin pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Jadi apa yang menjadi perhatian kita melalui firman Allah itu, hamba Allah yang sibuk dengan menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi dirinya dengan tunduk dan patuh dengan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia dengan berdoa-doa yang panjang kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk meminta ampun kepada Allah. Sebelum ia meminta kepada Allah, sebelum ia berdoa kepada Allah, sebelum ia memohon ampun kepada Allah, sudah disediakan pertama kali sebelumnya oleh Allah pengampunan, pertolongan, pengampunan, pertolongan, dan apa yang ia butuhkan sudah Allah sediakan pertama kali. Itu dia salah satu mengapa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis Ad-Dailim. Dengan demikian para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak saya pribadi dan para pemirsa untuk senantiasa memperkokoh dan senantiasa selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan ke surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat tertegun. Ada sih? Kok ada sih orang yang tidak mau dimasukkan surga, kata sahabat. Qala man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau dengan surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah, kata Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga? Wa man asani fahuwa. Wa man asani fahuwa ya'ba. Maka fahuwa aba. Maka barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, fahuwa ya'fahuwa aba. Maka dialah faqad aba. Maka dialah yang benar-benar tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan,

0: Sumenep malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar, Ketua Program Studi Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep, Taufik Rahman, menyambut hangat kedatangan ratusan mahasiswa baru angkatan 2026 usai pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB di halaman kampus setempat. Taufik Rahman berharap para mahasiswa baru PJKR Universitas PGRI Sumenep dapat mengoptimalkan seluruh fasilitas kampus dan bimbingan akademis untuk meningkatkan kompetensi karakter serta prestasi di bidang olahraga dan pendidikan. Pendengar, persaingan babak 32 besar Piala Soratin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, menghimbau seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi

0: lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari

di Lembar yang ke-27 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan kali ini juga kembali saya akan hadirkan ya program tiap malam ini ada mini drama radio dengan judul Seberat Tua Ayah, persembahan dari RRI Radai.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Ngobras-ngobrol bareng komunitas edisi Jumat kali ini bersama saya Gita Ayu. Kita akan membahas mengenai komunitas Tahsin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama. Kalau di Kabupaten Sumenep ada beberapa komunitas Tahsin. Ini komunitas Tahsin ini adalah kelompok atau wadah pembelajaran yang berfokus pada perbaikan bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan makhrijul huruf yang benar. Kata Tahsin sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti memperindah atau memperbaiki. Dalam konteks Al-Quran, Tahsin berarti memperbaiki kualitas bacaan agar sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan komunitas Tahsin semakin berkembang di berbagai daerah, termasuk di lingkungan masjid, lembaga pendidikan, majelis taklim, hingga komunitas daring.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ya, di Kabupaten Sumenep ada komunitas Tahsin sendiri yang beranggotakan awalnya hanya sekitar belasan, kemudian sekarang menjadi puluhan. Salah satu pimpinannya, pendengar, bernama Ustadzah Soraya. Dan Ustadzah Soraya menyebutkan bahwa anggotanya berasal dari berbagai usia dan latar belakang, tapi rata-rata kebanyakan memang ibu-ibu hingga lansia yang ingin meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Bergabung dengan komunitas Tahsin memberikan banyak manfaat. Selain mendapatkan bimbingan dari guru atau pembimbing yang kompeten, peserta juga memperoleh lingkungan yang mendukung proses belajar. Suasana kebersamaan membuat anggota lebih termotivasi untuk rutin membaca dan mempelajari Al-Quran. Komunitas Tahsin juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah. Anggota tidak hanya belajar tajwid dan makhrijul huruf, tetapi juga saling berbagi pengalaman, motivasi, semangat dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kegiatan yang dilakukan umumnya meliputi setoran bacaan, murojaah bersama, kajian tajwid, serta pelatihan tilawah.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Kemudian dalam Islam sendiri, pendengar, memperbaiki bacaan Al-Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam surat Al-Muzammil ayat 4, agar membaca Al-Quran dengan tartil. Ayat ini menjadi dasar pentingnya mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di era digital, komunitas Tahsin memanfaatkan teknologi melalui grup media sosial, pertemuan daring. Ini memudahkan masyarakat untuk belajar tanpa terbatas jarak dan waktu. Banyak komunitas yang membuat kelas gratis maupun program pembelajaran berjenjang untuk membantu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Dengan bergabung dalam komunitas Tahsin, seseorang tidak hanya memperbaiki bacaan Al-Quran, tetapi juga membangun kedisiplinan, menambah ilmu agama. Komunitas Tahsin ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan melahirkan generasi yang lebih dekat dengan Al-Quran. Saya Gita Ayu pamit. Selamat malam.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Apakah di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi

0: Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja di tiga jalur line telepon yang di 081133451066536 atau di 662317, saya akan sapa langsung saja penelpon yang perdana. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori, kenangan masa lalu.
0: Oke, dengan fan baru masuk ya.
1: Oh, betul.
0: Jeki Asmara.
1: Nah, itu dia. Gimana kabarnya,
0: Jali? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Ya, alhamdulillah kabarku juga baik.
0: Juga sehat, berarti sama-sama sehat.
1: Mudah-mudahan keluarga di sana juga sehat.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Lagunya ada apa, Jak?
0: Lagunya ada suratan detik meresahkan dan juga ada bungaku hilang. Yang mana? Halo, Jeki. Oke, menghilang. Di belakangnya Jeki, putus lagi. Di belakangnya Jeki, saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Masulanya nak orang cerita, aduh mana jaring kok?
0: Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya ini gimana ini?
1: Kenapa, Mas?
0: Kabar baliknya gimana?
1: Kalau kabar saya alhamdulillah kabar baik-baik aja.
0: Masih molot, Cuk.
1: Masih. Pokoknya sabulan epol sini.
0: Alhamdulillah patut disyukuri.
1: Ya, alhamdulillah. Kalau Mas Halili gimana?
0: Ya, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kedengarannya itu baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun ada angin kencang, terus tadi pagi diliputi dengan rintik-rintik sedikit.
0: Oh, sempat rintik di Beraci?
1: Iya.
0: Ah, gitu.
1: Iya.
0: Ya, tapi panasnya luar biasa tadi siang ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Siang panas, malam dingin.
1: Ya, artinya kayak gini, Mas. Patut syukuri apa adanya. Kalau manusia cuman taunya bilang, waduh kok dingin ya.
0: Benar.
1: Iya, kan kayak gini kan.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Yang ngatur ya lebih, sebenarnya lebih, apa? Lebih sibuk juga sebenarnya.
0: iya benar. Benar sekali.
1: Ada apaan sih?
0: Lagunya ini ada suratan dari Tommy Jepisa. Ada detik meresahkan, ada juga bungaku hilang.
1: Enggak mau yang pertama aja lah.
0: Suratan aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya untuk sampean, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Salamnya untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi ya.
0: Amin, ditunggu pokoknya.
1: Ya, untuk Mas Lili terima kasih atas waktunya untuk Supriyadio.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Supriyadi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita selalu asik.
0: Iya, ada Evi.
2: Iya dong.
0: Di kawasan Lenteng.
2: Sudah selesai ma'am. Ya, jadi gabungan.
0: Jadi gabungan.
2: Masuk deh.
0: Masuk, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Kok malam makannya?
2: Ya, emang selalu malam.
0: Oh, emang selalu malam.
2: Kadang-kadang itu kalau udah kurang rindu, kalau nggak beli sebelah itu makan.
0: Makan. Berapa kali makan satu hari?
2: Iya, kadang 3 kali, kadang lebih, kadang nggak nyampe.
0: Oh,
2: ya,
0: gitu. Kadang nggak nyampe.
2: Kadang nggak nyampe. 1 kali gitu.
0: Kadang satu kali.
2: Iya.
0: Satu kali itu pasti terserah. Pasti ada kesibukan kalau kayak enggak, gitu. Enggak itu. Juga.
2: Enggak enak maksudnya gimana ya?
0: Tak nyaman neighbor.
2: Iya. Perutnya tadi di mana gitu.
0: Iya, asik ya. Oke. Okay. Iya.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada suratan, ada detik meresahkan dan juga bungaku hilang.
2: Suratan aja ya.
0: Suratan aja. Siap.
2: Salamnya buat Mas Halili.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, panjang kesehatan, murah rezeki yang halal
0: amin.
2: Juga.
0: Amin. Rabbal alamin.
2: Di malam Jumat mudah-mudahan diterima ya doa-doa semuanya.
0: Amin.
2: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mbak Halim, ada Jempaka Ayu,
0: ya,
2: ada Riki Anggara, terus juga ada Iim, terus juga ada Mama Susana, ada juga Pak Ruk ya,
0: Ruk,
2: gabungan Ruk.
0: Ayo Ruk, masuk Ruk.
2: Iya, terus juga ada... siapa ya?
0: Siapa?
2: Itu yang ada di Gilekeh.
0: Oh, Gilekeh.
2: Terus juga ada Kitoing.
0: Kitoing.
2: Ada Pak Ketua. Ada Pak Sijen. Dan ke semuanya.
0: Dan ke semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Untuk yang belum disebut nanti.
0: Nanti kalau, di Gending Madura
2: iya,
0: ya.
2: Kalau okay. Bisa masuk. Kalau nggak masuk,
0: Allah.
2: Ya mau temu.
0: Kalau sudah berusaha pasti ya.
2: Oh iya gitu ya.
0: Iya harus berusaha ya.
2: Iya.
0: Semisal sudah berusaha nggak bisa masuk ya bukan rezeki berarti.
2: Iya tapi nggak hutang janji kan.
0: Iya enggak.
2: Saya nggak berjanji kalau masuk.
0: Enggak berhutang janji. Siapa saja yang masuk malam hari ini, alhamdulillah.
2: Itu lagunya ya?
0: Ya, siap.
2: Ya, lagunya sedikit yang ada di HP ini. Makasih atas waktunya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Mantap. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Sulawesi.
0: Oh, Yunus. Sulawesi Bang Yunus. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya ini gimana?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik juga ini.
0: Kabar baik juga. Lagi di mana ini sekarang posisi? Di rumah?
3: Ada di rumah.
0: Ada di rumah ngumpul bersama keluarga. Alhamdulillah.
3: Sendiri.
0: Oh, sendiri?
3: Iya, sendiri memang di rumah.
0: Tak kirain bersama keluarga.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oh, tinggal sendiri. Kesepian dong.
3: Kesepian betul sekali. Untuk ada Mas Halili yang
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Apa lagunya ini?
0: Lagunya ada suratan dari Tommy Jebisa. Ada langsung aja ini. Siap.
3: Langsung saja ya.
0: Siap. Gasken.
3: Salamnya dulu Mas Halili.
0: Ya, monggo.
3: Ya, salamnya buat Mas Aditya, ya, selamat bertugas, sukses selalu sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Menyapa ya buat yang baru lewat tadi ada Evi ya.
0: Ya, betul.
3: Selamat malam juga ada siapa lagi tadi?
0: Ada Supriyadi dan juga Jeki Asmara.
3: Ya, juga ada Jeki Asmara. Kenapa terputus tadi?
0: Ya, kemungkinan gangguan sinyal gitu.
3: Oh,
0: iya. Ya, panggil aja kalau suruh masuk lagi gitu.
3: Iya, macam-macam. Iya, sebentar gabung lagi ya. Juga ada Arini ya. Ada Farouk Karisma.
0: Iya, betul.
3: Selamat malam juga ya. Juga ada Riki Anggara, ada Yuni. Ada Ihin, ada Sufi juga ya. Juga ada Bang Dewa. Ada Sukron. Ada siapa lagi ya? Pokoknya untuk semuanya saja.
0: Ke semuanya saja tanpa terkecuali.
3: Dari sampai Z ya.
0: Oke.
3: Oke, Mas Halili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Bang Yunus. dari Sulawesi. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Oke, syukran.
4: Iya.
0: Gimana, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dari mana ini? Rame kayaknya.
4: Iya, barusan mana, apa namanya, selesai Maulid Nabi di sini.
0: Gitu. Pantesan rame kayaknya ya, masih rame ini.
4: Iya, tak merana, lemkil-lemkil nasir.
0: Siap.
4: Sehat kali ini.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, kalau saya sehat, semoga juga makin sehat ya.
0: Amin.
4: Dan tetap selalu dalam lingkungan sang ilahi Rabbi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
4: Lagunya ada apa nih?
0: Lagunya ada suratan, ada detik meresahkan, dan juga bungaku hilang.
4: Suratan?
0: Dari Tommy Jebisa.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salamnya ya. Yang pertama buat keahlinya. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
4: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI ya, kompakan. Ada Kak Jeki. Ada Winda, Panda, juga ada Bang Riki Anggara, juga ada Faruk Karisma, Sanding Cetuluk Setujan itu.
0: Apa-apa?
4: Cetuluk Setujan.
0: Setujan?
4: Iya.
0: Aman.
4: Setujan dok.
0: Setujan kaki rok.
4: Setujan dok. Ya, salamnya untuk semuanya ya. Ya, kita akan nanti di acara
0: Gending-Gending Madura. Oke.
4: Buat kalilinya. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
4: Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sukron, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Selamat malam, assalamualaikum. Tuan Rindu. Tuan Rindu.
0: Kalau suaranya renyah-renyah kayak gini ya pastinya yang dari Kalianget. Suaranya mendayu-dayu. Kayak perahu nggak ada ombaknya. Mendayu-dayu.
5: Iya. Kapan baik ya?
0: Iya dong, alhamdulillah. Kabar baliknya gimana ini?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oh iya.
5: Terus malam minggu terakhir kan. Untuk memperingati hari
0: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
5: Terakhir
0: malam minggu berarti.
5: Aja ini.
0: Oh, hari Minggu.
5: Malam
0: Minggu itu ada pengajian umum. Terus hari Minggunya?
5: Hari Minggunya enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Oh, terakhir malam Minggu berarti.
5: Malam
0: Minggu. Ya. Siap.
5: Ya,
0: bismillah, mudah-mudahan lancar acaranya gitu ya, enggak ada kendala gitu ya.
5: Masih terus.
0: Oh, kalau bal budi masih terus gitu.
5: Iya, berlangsung.
0: Berlangsung. Iya. Oke. Siap, makasih.
5: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada suratan, detik meresahkan, dan juga bungaku hilang.
5: Aku dukung semuanya
0: aja. Dukung semuanya aja, siap, diborong.
5: Buat itu, Bang siapa?
0: Yunus.
5: Bang Yunus ya. Lagunya yang didengar ya bang ya. Selamat malam bang Yunus, ditunggu untuk apa masih lanjut.
0: Iya pasti. Kalau bang Yunus sering kok.
5: Ada juga Faruk Kales.

0: Fakoh. Tak pada abah sunni tak kira gabung ni mungkin Fakoh. Bodoh Evi ada Iim, ada Irma juga, ada Jackie siapa ke?
1: Tuh. Putus lagi putus.
0: Iya nih seru.

0816 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang

0: مونده نگم
1: تن تنک
0: بده سکنجان و کمپولان بیاسا نگم
1: الحمدلله
0: تا بنتوس ya buru
1: تا بنتوس
0: بو فاروق خطوال فار فاروق كاريسما
1: انا با فاروق تكنتوس segala Ini mah gila Roka TV ini cembokan.
0: Ya, ada yang bahawa orang cembok. Tak yang gila tak apain.
1: Saya susah tok senapa.
0: Susana, orang yang mampu lebur.
1: Ini yang susah tok. Mereka ini terlihat ke grup wak.
0: Angke, irgan. Irgan tukangan. Irgan sotok lidi.
1: Tak gini kan, irgan tukang jula tutek.
0: Ikela cek bo apa jambut segala cek lu se sujud.
1: Kim kula pai kula cokoco agi buru. Cek ne cokoco se tujan jadi cek lu se tujan ho hadin ngal tak
0: cek. Gitu tu hujan parut.
1: Kan soro andi cek lu se tujan.
0: Se tujan. Perlu lepas tengahnya main rebol di bawah.
1: Okey.
0: Duh, aku masih sehat lagi kali ini.
1: Okey, alhamdulillah ta'aba, alhamdulillah.
0: Kempon, mana bi pun pada sehat, nara sanggilam salam si lagi si, kita eksekut lagi.
1: Laras, laras.
0: Sebentar, aku masih ada kali ini. Moga-moga barangnya tetap sehat, senang sedikit di keluarga.
1: Amin.
0: Kompeten. Salaman malam dan ini.
1: Okay.
0: Terucapkan salam pada Mbak Susana Kanjeng Doso. Lah, pasti pun Mbak Susana Kanjeng Doso. Mana Mbak Suni tak kita masuk, Ibu?
1: Anu, sibuk ke pokon je, Puan.
0: Sibuk ke pokon, Ibu.
1: Okey.
0: Pulau tahun je, lem Jumat, Mbak Susana.
1: Sibuk ke pokon je, Puan.
0: Orang yang rekan pasal roce, cepat ni ikut aku.
1: Oke, biasa. Cara yang pun Pak Susan, nampian.
0: Ya, orang yang lama kira pada Pak Susan, gimana-mana. Jangan salam lagi.
1: Oke.
0: Bada Pak Irma, komakan juga. Bada Lek Herman, juga Anwar, Isar. Juga bada Pak Putri Jembaka, bagi Dewa Surayi, juga bagi Pak Panji, awak,
1: ya,
0: Bang Yunus, kompakkan juga,
1: kompakkan.
0: Salam, mondakin je tonongku ni kecaring dari Sulawesi.
1: Thank you, laras, laras.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, cowongku.
0: Juga salam bagi terima kasih negeri, Jefrianto. Kamu Jefrianto, biasa masuk Jefrianto.
1: Mas Jefrianto sibuk ke kapal kono juga.
0: Sibuk ke kapal, aduh, tak nanglo.
1: Boh, namun sana pa hektar ambian, si hitungannya sana pa ibu je pon. Si hitungannya sana pa ibu je pon. Boh kon.
0: Boh kon taning
1: bang lo. Kalau tu lo, oh bengkak kodeki kene ka.
0: Okay, alhamdulillah. Dengan salam boh menabil pon ika. Ane, semua-semua pas kemarin nah, naman Pak Ocho.
1: Tak kena kan, nah, engke. Mungkin ni kaya jaya, nah, reng naman Pak Koh mun mungkin.
0: Keberkatan,
1: alhamdulillah.
0: Di Bali keberkatan, sokong apa pun apa, berbeda hikmana juga.
1: Tahun si buru uji kalau bon Ocho, tahun mungkin, alhamdulillah.
0: Biasa orang yang sekerja ke
1: sini, sama tak kena kan, engke, engke lah ras.
0: Ijukan Salma. Bede Anwi, Mas Riki Anggara, seorang Mbak Aisyah. Dia satu ini tanpa terkecuali.
1: Ki.
0: Kompak rendah juga. Yang pui Kak Halidin lah. Benyamat.
1: Saya boleh kepon.
0: Tingkin-tingkin ikan pakun bila naruaki.
1: Ki.
0: Pakunnya man-man
1: kepo setujuan. Pakun, pakun saya.
0: Pakun saya. Mana saya tujuan.
1: Tujuan.
0: Ki. Assalamualaikum
1: ahli. Reng sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkangnya teratan syukran. Berbasir assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding madura.

0: Ntar, mantep Ongku Mas Habibie.
1: Evi. Oh, masuk Om kepanjenengan, rezekinya panjenengan.
0: Alhamdulillah,
1: Ruang rindu masuk, alhamdulillah gending madura masuk juga.
0: Aku tadi janji kan?
1: Alhamdulillah, tandi otang boleh dan.
0: Bos, langsung salam kita tanya-tanya
1: tentang kucing ngereng won.
0: Salam saya pertama, terakhir kepada panjenengan, selamat bertugas, diterima sehat.
1: Amin.
0: Juga pada Pangeran Bukabung, pada Kilke, Sarang Kilke, juga pada Basuni, Guru Tak Sebut, juga pada Panor Kumala, Guru Tak Sebut juga. Juga pada Pak Saber, juga pada saya harapkan sih. Yunus.
1: Bang Yunus okay. Sulawesi.
0: Oke, mohon bisa gabungan boleh.
1: Nah, dan tos Bang Yunus, dan tos. Ditunggu Bang Yunus, ditunggu.
0: Iya, Bu.
1: Tak kuat ngerti ke bahasa Madura.
0: Oke, Bos. Anu nih, suara saya bingkeng, mau bisa gabung. Nah.
1: Oke.
0: Oke, kelangkong atas betulnya.
1: Siapa lagi, Pak?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi enggak ngeteretan Evi pada Pak Sera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting mature.
2: Lakar keras gaskon.
1: Serang Pak Sera nih kah?
2: Dafir anti galau
1: amburadul. Dafir anti galau amburadul. Alhamdulillah gaskon.
2: Nah, kini
1: kini kecocok lah karan.
2: Kisah siapa jodoh bang?
1: Boh, apa boleh mentak dafir anti galau amburadul.
2: Kisah andi gaskan kini.
1: Si kolongkon epon dari kawasan Podai.
2: Cocok.
1: Saya.
2: Guru pada Evi.
1: Ah.
2: Pada Sukron.
1: Ah.
2: Pada Bang Jeki.
1: Katokung
2: ke pasaran bang. Bon meleparot. Kendaratos.
1: Seratus napa kini kah?
2: Aduh, kung kau lihat tribunnya Sukron. Menfaruk pacet tak pada bentos.
1: Agelak boleh Faruk lah. Agelak wakun.
2: Semakin panen nano pak?
1: Panen tembakau.
2: Bener.
1: Napa?
2: Panen kucing.
1: Panen kucing? Banyak kucing ya berarti?
2: Dogeng kura pak.
1: Dogeng kucing.
2: Dogeng kucing kura.
1: Waduh.
2: Oke, dekat mama Susana. Abis dulu pun telur tahun tak. Tak akan muka mama Susana gini.
1: Kerong, kenapa jenengan?
2: Bagi berak sekalian namain kacompok, Pak.
1: Boh, gempian kali saya main kacompokan.
2: Bagi tahun yang kacu barak, biasanya akan dicu barak kacompok, Pak.
1: Oke.
2: Tak balik mana, Abis, Pak.
1: So, bung beri kolor.
2: Biasanya beri rok gorok, biasanya.
1: Sih, rok gorok, ya.
2: Bung kira koro di sana asli nak ini kah bang?
1: Asli di sana koro wadai.
2: Engki bang.
1: Mana bi pencet dengan?
2: Di sana nih kah nomor agak boleh catat mah. 083 834 383 446 ini kah mah catat mah.
1: Ini kan nomor ada Fir Antigalau Amburadul.
2: Entah itu nomor kori Mama Susana nasobung. Ki kori si bode berapa? Ki pun salam macam pun sano na terus debu pun Evi. Satu jenis saos.
1: Okey. Sekarang
2: ini. Aku tak ingin lo saya lain.
1: Leres. Saya.
2: Ngiring ki bang?
1: Ki ngiring.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong. Thank you. Teretan Dafir Antigalau Ampuradul. Saya kalangkong nepon dari Podai. Bingung nggak berbasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Genting Madura.
3: Mantap ongku.
1: Mantap ongku. Sado, kenapa?
3: Mau tidur.
1: Kenapa mak dua-duan? Sakit toot. Tak sakit tootan. Cereng panci dengan furu alengki langsung aduh. Cepon gue lemi aduh napa? Pas nggak ingatan kau langgan judul lagu nih kah? Bila langgau cak aduh. Aduh nyai, dengarkanlah.
3: Cabun mandi. Sehat misalnya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mana bi panjenengan katipun apa saya juga.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Intinya ikutan saja ya.
1: Kiwan rok norok bunte.
3: Di menabi salaman. Bede Edi, Dr. Kamal Susana, Baru Karisma. Telepon
1: satu aja nak pula. Satu aja nih nggak pun.
3: Okey.
1: Tahu saya nyak banyak.
3: Saya nyak banyak di telepon. Nek saya kasih budi.
1: Nek saya kasih bingkeng ki. Ki saya kau nih bang.
3: Siapa orang nak minta alat dia caca ki?
1: Tak apa pun apa jaring pancingan ring coba. Mun pas pancingan kau lo ngocak matur pancingan ngocol coba tak pas pada posang deki pas. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertantara pada Pak Biarsa, pada Pak Yuni, Davir Anti Galam Buradul, pada Evi, pada Cikron, pada Jeki, tertaka tinggalan cukun, pada Faruk, siampun isapa serang buatan kola. Kending si satu resepon, Kasmarandoro, si pedikator, depan kelihatan pun setuju. Ngereng Biarsa kirimin

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: 1.
1: Tretan tore pala babi arasa kenting se kapeng duan pon kapi arasa de panggilan pon se te jin nai malam angken tangki dan tona se pekta serang tretan Faruk, Jeki, Sikran, Evi, Davir, Antigalau, Amburadul, Tarjukran, Mbak Yudi. Jadi siapa boleh bingkeng Mbak Yuni sarang Basera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
2: Aduh, cikgu besan tadi.
1: Cikgu besan aku kena. Saya rasa ni mulai gelap ni kak pon ngomber.
2: Nggak lom bisa mas.
1: Ampun ngomber saliran.
2: Siarap-arap.
1: Alhamdulillah nih kampung ngomber selerana semulja Abah Suni sekelongkan telepon dari kawasan Mandalaru Baru eka kebaya penelpon si terakhir tapi si geng bingkeng
2: terakhir berarti
1: kia neka mon ki ngangka boleh tak mau tergendingan mah
2: wengki langsung dore sana menanti soal dokter insyaallah sami-sami sehat moga-moga sehat telepon buat ini dengan Allah
1: amin ya Rabbal Alamin.
2: Niki salam apa niki?
1: Entar
2: juga niki kan entar pada Faruk, pada Jeki, Dewa Surai. Mama Susana FI, bukan Irma. Entar juga Pak Jembaka Dewi.
1: Ya.
2: Pak Ketua Kak Rinto, Mama Yuni Mamat Wadho.
1: Niki leres.
2: Entar juga Pak Nurkomala, Pak Jenar, Abah Halim, Mas Ronit. Bade Supriyadi kadin pastor sate jena.
1: Thank you. Bro.
2: Insyaallah bisa Evan laku acara pro dan
1: laras.
2: Evan. Matur sakrangkong.
1: Assalamualaikum. Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong juga thank you. Dek salerana semulja. Ajunan Syah Abah Sini sakalangkong Evan dari kawasan Mandalaru Baru. Malam mangken tantana penelpon segeng bingkeng atau bahasa terakhir dalam acara ting-ting matura sekelarasan arek mes tangkel petolekor bulan Agustus tahun 2016 nyon sapora dat satejer apa biarsa seki belum kebagian malam mangken tangki salah laku atau laku malam bisa pangki pola tangki dalam acara sesami tantana dalam acara ting-ting matura kenting sepongkasan Panem Bramo Laras Pelot.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis di lembar yang ke-27 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Hali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz, serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Berjumpa kembali kita di Sumenep Pagi Ini. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari kita akan ikuti Mutiara Pagi ya. Namun kali ini di setiap Jumat ada Mutiara Pagi berjaringan se-Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan pagi ini akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jember bersama presenter Sandy Wira akan membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama narasumber Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Beliau adalah Ketua Umum MUI Jember. Dan pada pukul 6 pagi pendengar dapat Anda ikuti berita pagi dari Pro 1 RRI Sumenep kemudian dirangkai dengan Sumenep Pagi Ini, selepas berita pagi yang akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Dilanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, bisa Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta, kemudian juga dirangkai kembali dengan Sumenep Pagi Ini. Dan ada Sumenep Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan membahas tentang efek kemarau panjang pada pertanian. Nanti dipandu presenter Rukayah Zen bersama narasumber Isdian Tony, pengamat pertanian Universitas Wiraraja Madura, dan ada Abdur Rahim, sekretaris Poktan Sumber Hasil ya 313 Desa Pabrasan. Dan pada pukul 9 pagi nanti dapat Anda ikuti Halo RRI bersama presenter Siti Aisyah. Baik pendengar, kami masih menantikan saat menuju Pro 1 RRI Jember untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan se-Korwil Nusantara 10 Jawa Timur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 di mana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita ada Ustaz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat. Karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid, dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali, itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya, sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir, ya, mau udah itu ya. Anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu. Sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya, itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun. Bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses. Dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim, tapi non-Muslim juga mengkonfirmasi itu. Kita tahu bahwa ada penulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-Muslim, dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata itu, bukan hoax gitu ya. Ya, kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian, nah itu normal gitu ya. Ya, yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya, kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Itu apa itu? Yang pertama, kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu bahkan hal-hal yang tidak masuk akal itu mudah, karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat misalnya, itu kan begitu, itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad. Itu kan Nabi kemudian naik ke Bukit Shafa pada waktu itu gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini, kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita, dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari perjalanannya itu. Karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai, macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan, pada waktu itu gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu gitu ya, itu seperti itu. Belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana. Itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi. Itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan, begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi, itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu, ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini. Ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apa

0: kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang, karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu meskipun itu ada orang non muslim itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah dan seterusnya, cerita dengan Maisarah ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah, itu maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan. Itu saya selalu katakan gini Mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana. Kata-kata as-shadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman. Kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya. Tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman. Kalau amanah itu aman. Itu seperti iman menjadikan kita amanah dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik. Baik, pendengar satu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat

0: se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutia Paragi, berjaringan Kordil 10 Jawa Timur, pendengar di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan membuka line interaktif di 0331-336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandiwira.
1: Ya.
2: Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustadz Haris.
3: Ustadz
2: Haris, ya. Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak
3: Ustadz. Amin, amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan diulang, mau bertanya apa pagi hari ini?
2: Ya, mohon maaf. Ini maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz, biar nambah pengetahuan ya. Dari tahun ke tahun biar tambah tahu kan gitu ya Pak, dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu ya, tanya pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran dengan zikir bisa tenang, apakah salawat dan membaca salawat dan al-asma'ul husna bisa menjadi tenang juga Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam utuh Islamnya. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih banyak.
2: Terima kasih anakku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Ustaz Haris
3: ya. Pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka

0: lagi hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Quran, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh, dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini mas ya. Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu, yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku solawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini mas. Ya, jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya, sampean yakin pada sholat anda sampean itu bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean gak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu, sehingga loh ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean saya yakin mau mengandalkan sholat anda itu, saya yakin gitu ya. Bener tak reposo itu temenanan sampean? Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak gak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min suaimin laisalahu min suyamihi ilal ju'wal atas. Banyak sekali orang yang puasa dari, tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian yang bisa kita andalkan diantaranya ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca sholawat gitu begitu. Oleh sebab itu sholawat itu kan tidak seperti Quran ya kan. Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudhu, melafadzkan Al-Quran tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau sholawat itu boleh semua itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersholawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Quran saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak salawat ya.
0: Iya. Gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya sholawat itu kalau bisa dibaca terus gitu. Dibaca. Iya, dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
0: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu. Kemana-mana itu. Kalau

0: Itu ada cerita begini sampai itu. Pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak selempit dong. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap, caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
0: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
0: kan?
1: Semua.
0: Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum. Dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang ya, perempuan mencuri dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu' dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu' dinarin itu sekitar 1,06 gram dan itu sudah memenuhi standar itu. Sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Lah karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu agar memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya apa namanya? Sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu ya, ordal. Itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri. untuk kemudian bagaimana Rasul ini kan

0: kandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah, Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Hmm. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan, itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, nggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarokat, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas, sepertinya ada negara. Sebenarnya nggak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan nggak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu. Gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam, kemudian misalnya kita semena-mena, itu justru ya apa namanya, keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omdo, omong-omong doang dan seterusnya, tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus yang harus kita teladani, itu seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Saat kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
2: Dari
1: Pak Mendoso. Silakan Pak Toto, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ini kan Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan. Saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini kan apa itu al-amin. Al-Amin.
0: As-Sadiqul Amin.
2: Iya. Al-Amin. Al-Amin ini yang sangat penting menurut saya.
0: Iya.
2: Salam juga bahkan sedikit.
0: Iya.
2: Terima kasih.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pondok Besar. Monggo ya untuk ini.
1: Ya, oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya kan, kita bisa mulai dari pilihan kepala desa, itu ada rumusnya biasanya, tongket setong seket misalnya, mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu, tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja, tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, besok ukhrawi, akhirat besok kita dilihat di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu gitu ya, nakhtimu, kami mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya, wa tukallimuna aydihim mutasyhadu arjulum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun dan seterusnya, dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan, jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya. Tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian, yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu. Itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya. Ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan. Itu seperti itu. Dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua? Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu, gimana harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya, itu sudah si A, ya sudah, gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
0: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Kebon Sari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
1: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan. Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi. Sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin ya, akhirnya turun gitu ya. Lah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu, sampai dikatakan apa gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah yang anu. Itu seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean itu. Tapi tidak. Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah. Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut. Itu begitu. Sampai kemudian turun ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut. Ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras, kasar, macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu, Nabi gak pernah marah. Itu begitu. Kecuali hal-hal yang prinsip. Tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan. Itu kan seperti itu. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi, apa ya, memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya. Agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya. Padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
0: Oke, baik. Ustadz, ini mendekati di akhir mutiara pagi penjaringan Korea 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustadz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
1: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu mungkin.
0: Baik, Ustaz Taris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di studio Pro1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan coba kembali di Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Atau mudah-mudahan tidak terjadi El Nino, kami berupaya terus mengantisipasi melalui IRPOM.
2: Ini kita dijod oleh SOS untuk melakukan klarifikasi perihal.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Para petani di Kabupaten Bangkalan diminta tetap semangat menghadapi potensi ancaman El Nino yang dapat berdampak pada sektor pertanian. Bahkan, Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian, salah satunya melalui optimalisasi irigasi. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan meminta para petani tetap semangat menghadapi potensi ancaman El Nino yang dapat berdampak pada sektor pertanian. Kepala Bidang Pertanian di P2KP Bangkalan Abu Said mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama jika terjadi kekeringan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi irigasi perpompaan atau IRPOM, serta perbaikan saluran irigasi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan.
1: Para petani dan ketua kelompok tani, jangan patah semangat, semangat terus. Jadi meskipun terjadi El Nino atau mudah-mudahan tidak terjadi El Nino, kami berupaya terus mengantisipasi melalui IRPOM, irigasi perpompaan maupun perbaikan-perbaikan saluran yang ada di Kabupaten Bangkalan.
4: Selain memastikan ketersediaan air, menurut Abu Syed, pemerintah juga memberikan jaminan terhadap hasil produksi petani melalui kebijakan pembelian gabah dengan harga yang dinilai cukup tinggi. Abu Syed menyebut harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, kini telah mencapai minimal sekitar Rp6.500 per kilogram, sesuai ketentuan dan kondisi yang berlaku. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjaga semangat mereka untuk terus berproduksi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Ancaman kekeringan semakin menjadi perhatian di Kabupaten Sumenep seiring berlangsungnya musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air terus berkurang. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga mulai mengancam keberlangsungan sektor pertanian. Lahan pertanian di sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan karena petani kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengolah maupun mempertahankan tanaman. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian apabila tidak segera diantisipasi. Warga Sumenep Sahawi mengatakan kemarau panjang dapat memberikan dampak berantai terhadap kehidupan petani. Selain lahan pertanian yang mengering, sumber air seperti sumur bor juga berpotensi mengalami penurunan debit hingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pertanian.
5: Karena pertanian mengering akibat kemarau panjang, efek ini akan berdampak pada krisis air. Sumur-sumur bor juga mengering akibat bisa gagal tanam dan gagal panen. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar pertanian tetap bisa dinikmati oleh petani.
3: Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipasi dan solusi jangka panjang agar kebutuhan air untuk pertanian tetap terpenuhi. Upaya tersebut dinilai penting agar keberlangsungan produksi pertanian dan penghasilan petani tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan. Sahawi berharap penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga mencakup penyediaan air untuk lahan pertanian yang terdampak. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan efek kemarau panjang pada pertanian.
6: Saya Angga di Sumenep. Krisis air bagi para petani dan pertanian akibat kemarau panjang sangat berdampak, terutama para petani yang akan merugi. Hasil produksi biasanya 2-3 kali panen. Akibat kemarau panjang, petani banyak yang gagal panen. Harapan saya saat ini Indonesia yang katanya sudah swasembada pangan, jangan sampai petani gagal tanam dan gagal panen.
7: Saya Junaidi di Sumenep. Efek dari kemarau panjang ini berdampak pada pertanian, terutama bagi pengairan persawahan dan sumur mengering. Tetapi bagi petani tembakau, suatu kebahagiaan tahun ini akibat kemarau panjang yang menguntungkan bagi para petani tembakau.

0: Kemarau bukan sekedar krisis air, tapi pukulan telak terhadap sektor pertanian menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kemarau kerap dipahami sebatas persoalan kekeringan dan kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Di sejumlah titik, kemarau mulai menyentuh sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketika sumber air menyusut dan saluran irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan, aktivitas pertanian ikut tersendat. Karena itu, melihat kemarau hanya sebagai persoalan sosial berupa krisis air bersih adalah cara pandang yang terlalu sempit. Di saat masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sektor ekonomi juga menerima pukulan berat. Pertanian merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Ketika usaha tani tersendat, perputaran ekonomi di tingkat petani, buruh tani, pedagang sarana produksi hingga pelaku usaha yang bergantung pada hasil pertanian ikut terdampak. Situasi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dinas teknis yang memiliki kewenangan dan instrumen untuk melakukan intervensi. Penanganan tidak cukup dilakukan ketika kekeringan sudah meluas. Perlu bergerak dengan langkah teknis yang terukur baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, langkah yang dibutuhkan antara lain pemetaan wilayah mengalami kekurangan air, pendistribusian air untuk lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan, optimalisasi sumber air yang tersedia, perbaikan saluran irigasi yang mengalami kebocoran dan kerusakan, serta pendampingan kepada petani agar dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun strategi ketahanan pertanian menghadapi musim kering yang semakin menjadi tantangan. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan dan optimalisasi embung dan tampungan air, konservasi sumber air, penguatan sistem irigasi hemat air, serta pemilihan komoditas dan varietas yang lebih adaptif terhadap kekeringan harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem peringatan dini dan perencanaan musim tanam berbasis informasi cuaca serta ketersediaan air. Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian seorang diri. Pemerintah harus hadir dengan informasi, teknologi, infrastruktur, dan kebijakan yang memungkinkan petani mengambil keputusan lebih tepat dalam menjalankan usahanya. Kemarau memang fenomena alam. Namun dampak ekonominya tidak sepenuhnya harus diterima sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Besar kecilnya kerugian sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah, infrastruktur pengairan, kemampuan adaptasi petani, serta kecepatan intervensi ketika tanda-tanda kekeringan mulai muncul. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep mengamankan 311 butir pil berlogo Y yang diduga merupakan obat keras berbahaya di Kecamatan Gapura. Seorang terlapor dan seorang saksi diamankan, sementara kasus tersebut kini ditangani oleh Satres Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Satuan

0: Samapta, Polresta Sumenep mengamankan 311 butir obat keras berbahaya, okerbaya jenis pil berlogo Y, di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan AR, 21 tahun, warga Kecamatan Gapura yang diduga menjual pil berlogo Y kepada FI. Dari AR, petugas menemukan 300 butir pil yang disimpan di dalam dashboard sepeda motor Honda PCX warna hitam. Polisi juga mengamankan telepon seluler, rokok, plastik kresek bening, serta sepeda motor. Sementara dari FI, petugas mengamankan 11 butir pil berlogo Y, telepon seluler, rokok, dan sobekan aluminium foil. Menurutnya, setelah penindakan oleh Satuan Samapta, perkara dan barang bukti telah diserahkan kepada Satres Narkoba untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polresta Sumenep dalam mencegah dan memberantas peredaran obat keras berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat khususnya generasi muda.
1: Rekan-rekan dari Satpamta Polresta Sumenep saat melakukan patroli kewilayahan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran jual beli okerbaya pil jenis logo Y, dan saat itu juga rekan-rekan Satpamta Polresta Sumenep alhamdulillah berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku berinisial AR, di mana diduga pelaku tersebut sebelumnya telah mengedarkan dan menjual pil logo Y kepada saudara saksi yang berinisial FI.
0: Saat ini, penyidik Satres Narkoba masih memeriksa terlapor dan saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengujian barang bukti di laboratorium. AR dipersangkakan melanggar pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Polresta Sumenep menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran obat keras berbahaya dan narkoba demi menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Sumenep.
2: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dalam gelaran Operasi Tumpas Semeru 2026 dengan mengamankan 23 tersangka. Terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan, serta menyita barang bukti sabu-sabu dengan total berat mencapai 98,64 gram. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan seluruh target operasi berhasil dipenuhi, termasuk pengungkapan 20 perkara non-target operasi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Pengungkapan kasus narkoba tersebut di wilayah Bangkalan Kota menjadi area rawan dengan penindakan terbanyak, yakni 5 kasus. Berdasarkan hasil pemetaan peranan, sebanyak 19 sebagai pengedar, sedangkan sisanya merupakan pengguna.
3: Polres Bangkalan menyelesaikan kasus sebanyak 20 kasus dengan jumlah tersangka 23. Kemudian kami sampaikan terkait dengan jumlah barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 98,64 gram. Yang pertama di Kota Bangkalan, kemudian di Kamal, kemudian di Socah, di Brega, dan Tanah Merah.
2: Wibowo menambahkan mayoritas tersangka berlatar belakang pekerja sektor swasta. Realita tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menggiatkan langkah-langkah preventif. Guna memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut, pihaknya juga akan memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba ke lingkungan pendidikan, menyasar para pelajar dari tingkat SMP hingga SMA secara berkelanjutan. Tim SDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan SDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan, maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi tanah tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analisis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
4: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi Alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini. Jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
2: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Kedundung, dan pemerintah desa Gunung Eleh. Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Hairul Umam melaporkan.
5: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top-up dompet digital. KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang.
6: Memang beberapa bulan ini kita digenjot oleh Kemensos untuk melakukan klarifikasi perihal hasil bentuk kerjasama Kemensos dengan PPATK. Banyaknya KPM terindikasi judi online ini sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Sampang belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa. Banyak juga, cuma kita dalam konteks ini hari ini dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol. Karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan top up melalui akun Dana dan lain-lain. Bahkan ada yang anak KPM yang bekerja di toko warung Madura di Jakarta maupun di kota-kota yang lain juga banyak yang terindikasi masalah itu.
5: Sementara itu, Bahri, warga Kota Sampang, mengatakan klarifikasi terhadap penerima PKH perlu dilakukan secara transparan dan hati-hati. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data penerima benar-benar akurat agar masyarakat yang tidak terlibat judi online tidak dirugikan. Bahri juga berharap proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data transaksi, tetapi disertai pengecekan langsung kepada penerima. Ia menilai bantuan sosial harus tetap diberikan kepada keluarga yang memang memenuhi syarat dan membutuhkan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat selama musim kemarau, BPBD Sumenep menyiapkan tandon air yang akan ditempatkan di desa-desa terdampak kekeringan. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyiapkan tandon air sebagai bagian dari strategi memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat. Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep Abdul Kadir mengatakan, tandon disiapkan setelah sejumlah desa mengajukan kebutuhan penampungan air. Pemerintah desa nantinya menentukan titik penempatan berdasarkan kondisi dan kebutuhan warganya. Keberadaan tandon dinilai penting agar bantuan air yang datang menggunakan armada tangki tidak langsung habis digunakan. air dapat ditampung dan diatur pemanfaatannya sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, terutama di desa yang menghadapi keterbatasan sumber air.
8: Pun tidak intens

0: Samsat Sumenep membahas peningkatan kualitas pelayanan dan juga pentingnya keterlibatan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zen.
1: Forum konsultasi publik kantor bersama Samsat Sumenep menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum digelar di Aula UPT PPD Sumenep. Kegiatan tersebut mempertemukan penyelenggara layanan, kepolisian, jasara harja, akademisi, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, media, serta mitra kerja. Pembahasan diarahkan untuk menghasilkan masukan konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam perbaikan pelayanan Samsat. Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono mengatakan masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan tetapi memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik, masukan, dan harapan terhadap pelayanan Samsat. Pelayanan Samsat ditopang tiga pilar yakni Polri, UPT, PPD, dan Jasara Harja. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing tetapi bekerja dalam satu kesatuan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. Samtiono juga menyoroti tantangan pelayanan di Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan. Kondisi geografis tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan inovasi pelayanan termasuk manfaatan layanan digital, signal, Samsat keliling, dan drive-thru.
2: Oleh karena itu, forum ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan secara langsung masukan, saran, kritik, dan harapan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap pelayanan di kantor bersama Samsat. Kami menyadari bahwa pelayanan publik harus terus diperbaiki. Oleh karena itu, kami tidak hanya ingin menyampaikan apa yang telah kami lakukan, tapi juga ingin mendengarkan apa yang perlu kami perbaiki.
1: Selain itu, Samtiono menilai literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak kendaraan masih beragam, karena itu edukasi melalui media dan platform digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Samtiono menegaskan pelayanan publik harus terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Sebanyak 28 sepeda motor milik warga terbakar di kawasan Bukit Eteng, Desa Tembayangan, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Sumenep pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Saat kendaraan tersebut diparkir warga karena akses jalan menuju permukiman masih terbatas. Peristiwa itu menjadi sorotan anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan karena minimnya fasilitas pemadam kebakaran di wilayah Kepulauan Sumenep. Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam meminta pemerintah daerah memperkuat sarana kedaruratan, mulai dari mobil pemadam kebakaran, ambulans, hingga ambulans laut. Dulcia menilai keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan keselamatan masyarakat di wilayah kepulauan. Menurutnya, peristiwa kebakaran di Kangean harus menjadi momentum untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kedaruratan. Sementara itu, Kepala Bidang Damkar Satpol PP Sumenep Sugianto mengakui hingga kini belum tersedia pos maupun armada pemadam kebakaran di wilayah kepulauan. Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala. Sugianto menjelaskan kebakaran kecil masih dapat ditangani menggunakan APAR yang tersedia di kantor kecamatan atau pemerintah desa. Namun, untuk kebakaran besar seperti di Kangean, diperlukan armada dan peralatan pemadam yang lebih memadai.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Petenis Pamekasan Raditya Mario Gandhi tengah bersiap untuk menjalani kejuaraan nasional pada Oktober mendatang. Familia melaporkan.
1: Atlet tenis lapangan kelompok umur 16 tahun KU16 asal Kabupaten Pamekasan Raditya Mario Gandhi terus memaksimalkan persilatian menjelang kejuaraan nasional Kejurnas pada Oktober 2026 mendatang. Persiapan intensif dilakukan untuk mengasah kualitas permainan, memantapkan mental bertanding hingga memperkuat daya tahan fisik. Orang tua Radit Ibnu Ansori menyampaikan bahwa persaingan di

0: tingkat nasional membutuhkan kesiapan yang matang dan disiplin tinggi. Fokus utama putranya saat ini adalah membenahi kekurangan teknik serta meningkatkan konsistensi di lapangan. Karena masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan supaya bisa tampil lebih baik di kejuaraan berikutnya.
1: Jadi kami juga menyampaikan ke Radit itu teruslah berlatih deh, jangan cepat puas dengan kemenangan ini, jangan menyerah ketika mengalami kekalahan. Karena setiap pertandingan itu adalah pengalaman, sampaikan begitu, Pak. Setiap kesalahan itu adalah pelajaran buat kamu, gitu kan, Pak, ke anaknya. Dan di setiap latihan-latihan itu adalah langkah menuju untuk kesuksesan kamu, gitu kan. Percayalah pada kemampuanmu dan tetap rendah hati, Dek.
0: Selain penguasaan teknik dasar, Ibnu juga menitikberatkan latihan pada kemampuan menjaga fokus saat tekanan pertandingan meningkat. Dirinya optimis persiapan yang terukur akan membantu putranya itu tampil lebih percaya diri menghadapi petenis unggulan dari berbagai daerah.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.
2: Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Tetap semangat pendengar meski keadaan memang tidak selalu mudah. Percayalah, orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Saya Ani Purnama masih menemani Anda di Sumenep untuk 4 kabupaten di Madura. Khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Dibyo pagi Observer Iqbal ya pagi ini. Perakhiran cuaca untuk Jumat 28 Agustus 2026 berikut ini.
3: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan prakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep Provinsi

0: Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di beberapa wilayah Sumenep. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 46 hingga 81%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 48 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan gelombang tingginya berkisar antara 0,6 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin laut maksimum 17 knot atau 34 km per jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga untuk pendengar setia RRI, diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Iya, itu tadi informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Trunojoyo ya, khusus Kabupaten Sumenep. Nah, saya lengkapi dengan informasi cuaca dari 3 kabupaten lain yang saya kutip pagi ini dari laman BMKG Jawa Timur. Untuk Kabupaten Pamekasan, hari ini diperkirakan berawan, pendengar, dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 42 sampai dengan 87%. Sementara bergeser ke Sampang, hari ini Sampang diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai 88%. Terakhir untuk Bangkalan diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 48 sampai dengan 86%.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Ya, masih di Sumono pagi ini, informasi selanjutnya tentang update info harga bahan pangan ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya hari ini Jumat 28 Agustus 2026 yang kami kutip dari laman sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga pokok di Jawa Timur atau Siska Perbapo. Baik, untuk beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp44.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras hari ini Rp25.000 per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, untuk kedelai impor Rp15.000, kemudian cabai rawit merah Rp48.000 per kilogram, cabai merah besar Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp29.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Iya, pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.